90.8 FM Produa Rari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produa, Isa masih setia temani kamu ya di Spada. Selamat pagi teman Produa. Untuk kamu yang sudah mulai aktivitas, selamat beraktivitas dengan baik ya di edisi hari Senin teman Produa. Nah, kita masih lanjut lagi ya dengan obrolan pagi hari ini. Overprice teman Produa yang of course berkaitan erat ya dengan fenomena ekonomi kita saat ini. Nah, kalau bicara soal ekonomi, salah satu teman Produa yang penting untuk kita lakukan adalah tetap cerdas secara finansial di tengah kondisi ekonomi kita yang ada saat ini. Cerdas finansial bukan soal pelit, tapi soal prioritas. Kita bisa mulai ya dengan membedakan mana sebenarnya yang kebutuhan, mana yang keinginan.

karena sering kali ya teman berdua, ya as a human being juga rasa ingin itu datangnya lebih cepat daripada rasa butuh. Misalnya lagi tren minuman atau lagi tren barang tertentu, kita beli bukan hanya lagi karena perlu, tapi karena lagi viral atau karena lagi ingin. Nah disinilah teman berdua, pentingnya kita punya kontrol yang ada di dalam diri kita sendiri dengan mengelola keuangan alias dengan cerdas secara finansial. Biasanya masing-masing orang punya ya langkah sederhana biar tidak gampang kalah sama godaan belanja, dikit-dikit check out. Nanti kita bahas lagi ya teman berdua, seputaran dengan cerdas finansial.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

cerdas finansial teman berdua. Jadi obrolan kita juga di pagi hari ini ya. Masih lanjutan juga dari overprice ya. Nah kalau overprice masih sering bikin kamu jadi harus berpikir lebih teman berdua ya untuk membeli barang. Nah ini sebenarnya bagian dari cerdas secara finansial. Ada beberapa cara sederhana juga yang bisa kamu terapkan supaya tetap aman secara keuangan. Misalnya dengan biasakan bikin catatan anggaran, catatan pemasukan, pengeluaran, sekecil apapun itu. Meskipun terasa ribet ya teman berdua, tapi dengan begini kamu jadi tahu uangnya lari kemana sebenarnya. Terus kamu juga bisa gunakan prinsip tunda beli ketika kamu punya keinginan ya teman berdua. Kalau merasa sesuatu itu mahal tapi sangat ingin membeli, coba kamu kasih jeda 1-2 hari. Nah kalau masih terasa perlu, baru kamu putuskan ya teman berdua. Karena balik lagi nih ke kondisi keuangan masing-masing. Yang ketiga, bandingkan nilai bukan sekedar harga. Karena banyak barang yang lebih mahal, belum tentu buruk juga teman berdua ya. Tapi pastikan dulu kualitas dan manfaatnya juga sepadan. Terus yang terakhir, sisihkan untuk tabungan atau dana darurat. Ini juga penting teman berdua. Apalagi ini ekonomi yang tidak selalu stabil maksudnya teman berdua. Tabungan atau dana darurat jadi option yang sangat baik yang rasanya perlu untuk kita lakukan ya. Nah kalau kamu teman berdua dari tips-tips tadi mana nih yang paling sering kamu lakukan? Atau justru kamu masih sering nih hilap belanja teman berdua?

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Teman Pradua, teman terbaik kamu, fenomena overpriced ya, teman Pradua. Memang menjadi hal yang rasanya sukar untuk dihindari, tapi balik lagi ya, cerdas secara finansial, teman Pradua, ini jadi hal yang bisa kamu lakukan. Ya, at least atau paling tidak, teman Pradua, ini bisa membantu kamu untuk mencegah, membantu kamu menahan diri, atau paling tidak lebih bijak lah ya dalam menggunakan atau dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan kamu, teman Pradua. Nah, semoga ya dengan bijak secara finansial ini bawa kamu juga ke kondisi yang lebih baik di tengah kondisi perekonomian yang ada di saat ini, teman Pradua ya. Dan satu yang pasti, saya masih akan selalu setia di ruang dengar kamu di perjalanan sepeda di pagi hari ini. So kamu juga always stay tuned with me, terus dengarkan ya di 90.8 FM, atau kamu juga bisa terus dengarkan kita via mobile application RRI Digital. Main juga teman Pradua ke streaming kita di www.rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, teman terbaik kamu, perjalanan Senin pagi. Yuk sama-sama semangat teman berdua di sepeda pagi hari ini. Karena Isa juga masih akan tersetia di ruang dengar kamu sampai pukul 10 nanti. Yang tidak terasa sekarang sudah pukul 8 lewat 53 menit teman berdua. Semoga aktivitas kamu berjalan lancar. Yang baru mau mulai juga selamat. Selamat beraktivitas ya teman berdua. Dan untuk kamu yang hari ini lagi berlibur saja, lagi bersantai, enjoy your holiday. Semoga jadi waktu untuk recharge energi kamu dengan baik lagi teman berdua di perjalanan pagi hari ini ya. Dan terus dengarkan berdua Rere Kendari, sama saya akan terus setia menemani kamu pagi ini di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

90.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Masih bersama kamu ya di tengah riuhnya suara hujan pagi hari ini, karena kita masih diguyur hujan. Duh, dingin-dingin rasanya di Senin pagi hari ini. Tapi semoga ini jadi justru jadi cuaca yang baik untuk kamu ya. Jadi rasanya otak yang tadinya sudah mau burn out diredakan teman berdua, berenat kamu dengan rintik hujan di pagi hari ini. Nah teman berdua, bagaimana perjalanan pagi hari kamu? Senin rasanya makin padat ya biasanya. Ya karena kalau di hari Senin banyak yang kembali melakukan rutinitas atau aktivitasnya, kebanyakan mungkin di pagi hari. Tapi tidak semua juga teman berdua. Ditambah lagi, ya bukan hanya karena hari Seninnya, tapi memang ya Indonesia teman berdua di tengah kepadatan penduduknya, termasuk di kota Kendari kita tercinta Sulawesi Tenggara, dihuni dengan banyak penduduk bumi. Dan tahukah kamu sebuah fakta menarik teman berdua? Kalau populasi dunia 2026, hampir setengah penduduk bumi itu hanya berpusat di 5 negara, dan salah satunya termasuk Indonesia. Dengan populasi yang menyentuh 287,8 juta jiwa, Indonesia ini kokoh di peringkat keempat negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Lebih dari sekedar jumlah teman berdua, ini sebenarnya jadi modalitas strategis tidak sih? Ya, saatnya fokus nih untuk meningkatkan kualitas SDM dengan teknologi juga, supaya apa? Supaya demografi kita bisa sukses membawa Indonesia memimpin panggung global baik di ASEAN maupun di G20. Memang ya teman berdua, sejak dulu pun mungkin hal yang kamu pelajari juga sejak di bangku sekolah, kalau Indonesia memang masuk di deretan dengan populasi terbanyak di dunia teman berdua. Apa sih sebenarnya fakta-fakta ya di balik banyaknya populasi ini? Apa manfaatnya? Apa yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari hal ini teman berdua? Menurut kamu apa nih?

0: believe that love makes the world go round. And I'm a lover, I'll always believe in love. Your butterfly? Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Data mengenai populasi dunia yang 2026 ini hampir setengah penduduk bumi yang hanya berpusat di 5 negara termasuk Indonesia. Di mana awal 2026, data statistik menunjukkan hampir 46% penduduk bumi hanya tinggal di 5 negara, teman berdua. Nah, hampir juga separuh manusia ini terkonsentrasi di India, Cina, Amerika Serikat, Indonesia, dan Pakistan, yang menggambarkan besarnya pengaruh kelima negara ini, teman berdua, dalam menentukan masa depan planet kita, tidak sih? Nah, dari total populasi global sekitar 8,3 miliar jiwa, kelima negara ini menampung 3,78 miliar orang, yang sisanya terbagi lagi ke berbagai negara. Nah, Indonesia di posisi keempat, teman berdua, dengan populasi 287,8 juta jiwa menjadi strategis dan krusial. Karena Indonesia sebagai kekuatan demografis yang bertransformasi juga nih, menjadi poros utama di Asia Tenggara dan juga di dunia. Dan tentunya, teman berdua, keberadaan Indonesia ini jadi modalitas strategis juga sekaligus tantangan besar yang memerlukan manajemen tingkat tinggi ya. Makanya tidak heran juga sering kita dengar istilah SDM berkualitas ya, menentukan juga kan, teman berdua. Nah, dengan Indonesia yang berjumlahkan 290 sekian juta jiwa, Indonesia akhirnya punya nih skala ekonomi untuk mencapai kemandirian nasional di berbagai sektor, teman berdua.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kental.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Di tengah fakta kalau Indonesia masuk dalam 5 negara dengan populasi terbanyak, teman Pro 2, of course ini bawa banyak impact, banyak dampak ya teman Pro 2. Di antaranya ya karena populasi kita besar, berarti sumber daya manusia juga melimpah. Nah kalau dikelola dengan baik, ini itu bisa jadi motor penggerak pembangunan di berbagai sektor teman Pro 2. Tapi balik lagi ya, SDM-nya bukan hanya banyak tapi yang berkualitas. Terus Indonesia juga akhirnya punya pasar domestik yang sangat luas. Produk dalam negeri kita punya peluang besar untuk berkembang karena konsumennya juga banyak. Makanya tidak heran juga sekarang tuh UMKM jadi sektor yang sangat berkembang dengan pesat. Terus populasi yang besar ini juga teman Pro 2 mendorong inovasi dan kreativitas. Karena makin banyak orang, makin banyak kepala, makin beragam idenya, berbagai solusi juga bisa muncul. Tapi di balik itu semua, tantangan besar juga sebenarnya menjadi hal yang tidak terhindarkan teman Pro 2. Di antaranya adalah lapangan kerja. Nah, dengan jumlah penduduk kita yang besar, yang terus bertumbuh juga, kebutuhan pekerjaan juga makin meningkat tentunya. Nah, kalau tidak seimbang, ya balik lagi bisa memicu pengangguran jadinya ya teman Pro 2. Dan juga tantangan di sektor pendidikan dan kualitas SDM dengan jumlah populasi kita yang besar, balik lagi harus diimbangi dengan kualitas yang baik supaya bisa bersaing secara global bahkan teman Pro 2. Jadi jangan heran kalau Indonesia selalu punya tantangan-tantangan besar ya di berbagai program, di berbagai sektor. Karena balik lagi teman Pro 2, kita dengan jumlah penduduk yang banyak. Jadi ayo deh ya, sama-sama mulai dari diri kamu sendiri, jadi SDM dengan kualitas yang baik, dengan kualitas yang unggul. Biar apa? Ya biar dari hal-hal kecil kita bisa sama-sama bangun Indonesia jadi lebih baik.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita jelang pukul 10 di hari ini ya. Seperti biasa ya, pergantian shift harus terjadi. Nanti kamu ditemani sama Riani yang siap hadir menemani kamu di Sunday siang. Hai.
1: Hai, selamat pagi menjelang siang.
0: Selamat pagi menjelang siang. Pertemuan perdana kita setelah
1: Libur panjang
0: iya, kamu.
1: Benar.
0: So ya, gimana recharge energinya berhasil?
1: Iya, alhamdulillah ya. Lebih ready lagi untuk menghadapi hari. Waduh,
0: okay.
1: Berat ya. Yang pasti siang hari ini Riani udah ready ya untuk temani teman berdua dari jam 10 nanti sampai dengan jam 3 sore. So buat Isa, selamat istirahat.
0: Okay, thank you. Buat Riani, selamat kembali ya menemani teman berdua di perjalanan santai siang hari ini teman berdua. Dan kamu juga harus dan wajib untuk kamu stay tune with us di Perdua FM, teman terbaik kamu. Isa pamit ya teman berdua. Bye-bye and selamat pagi.

4 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Sila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, pemerintah kota Bau-Bau secara resmi melepas keberangkatan ke Vila Musabakatil Hotel Quran yang ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2026 di Aula Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Jumat 19 Juni 2026. Pelepasan dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bau-Bau Laude Aswad yang mewakili Wali Kota ke Bau-Bau Haji Yusran Fahim. Laude Aswad menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang terpilih mewakili Kota Bau-Bau setelah melalui proses seleksi dan pembinaan. Info Pro 2. Balik ke informasi selanjutnya, teman Pradio, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menerima sertifikat penghargaan dari BPJS Kesehatan Cabang Kendari pada Jumat 19 Juni 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas performa daerah sebagai Pemda terbaik dalam pembayaran iuran wajib pegawai negeri sipil daerah dan pemerintah daerah untuk 5 komponen. Agenda penyerahan piagam prestisius ini dilangsungkan secara formal di Kota Kendari. Penghargaan tersebut diterima oleh asisten 2 Setda Koltim Lavala yang hadir mewakili PLT Bupati Koltim Haji Yosef Sahaka. Apresiasi dari pihak BPJS ini diberikan dalam rangkaian acara pertemuan rekonsiliasi data iuran wajib PPU dan PBPU Pemda Triwulan 2 tahun 2026. Melalui pencapaian ini, Pemkab Koltim berharap jaminan perlindungan sosial bagi para pekerja pelayanan publik dapat terus berjalan berkesinambungan. Info Pro 2. Dari informasi terakhir, teman Pradio, pembinaan atlet usia dini melalui olahraga taekwondo terus menunjukkan hasil yang positif. Semangat tersebut menjadi topik pembahasan dalam program Idola Anak Pro 1 RRI Kendari pada Minggu 21 Juni 2026. Peserta turnamen kejuaraan taekwondo Liga Pelajar Championship Sekota Kendari ada Andi Rey Arta Anugrah dan Ryuan Pradana Sirida serta Maria Hasan SPD MPD sebagai Kepala SD Negeri 17 Kendari Barat. Dalam kesempatan tersebut, Andi Rey Arta Anugrah menyampaikan keikutsertaannya dalam berbagai kejuaraan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengukir prestasi. Latihan yang dijalani secara konsisten membantu membentuk mental juara, kedisiplinan, dan rasa percaya diri saat bertanding. Melalui pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang rutin, atlet-atlet muda taekwondo di Kota Kendari diharapkan mampu berkembang menjadi generasi berprestasi yang siap mengharumkan nama daerah di berbagai ajang kejuaraan.

Pro 2, happy banget hari ini Kiryani kembali hadir ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti di jam 3 sore, teman Pro 2. Gimana paginya? Apakah berjalan dengan lancar? Semoga ya teman Pro 2 happy-happy aja, menikmati hari Senin yang mungkin cukup sibuk. Tapi Senin ini kayaknya diawali dengan yang adem-adem ya. Iya ya, hujan ya tadi pagi ya. Kayaknya ini bawaan mager juga sih teman Pro 2. Tapi hari ini harap semoga kamu bisa tetap produktif ya di hari ini dan bisa lebih happy lagi, karena pastinya ini udah

ready untuk hadir ke ruang dengar kamu, temenin kamu bekerja di jalan, ataupun mungkin kamu yang lagi kebetulan dapat hari libur hari ini. Pokoknya Rini temenin. Lagu-lagu pilihan udah Rini siapin teman Pradiwe, spesial di hitlist siang hari ini. Sampai nanti di jam 12 kamu boleh banget request via Instagram ya, di DM Instagramnya Pradiwe Kendari boleh. Atau kamu mau di WhatsApp Pradiwe boleh, 0821-8830908. Kamu boleh request lagu favorit kamu buat temenin kamu, teman Pradiwe sembali melakukan aktivitas kamu. Dan tadi kita udah dengerin lagunya Ariana Grande ya, Thank You Next. Iya benar banget. Ariana tuh memang punya salah satu apa ya, boom banget tuh dia. Kita tutup mata aja kalau denger lagunya Ariana Grande udah tahu tuh itu Ariana, dan lagu-lagunya memang rata-rata bagus teman Pradiwe, booming-booming gitu. Apalagi dengan lagunya Thank You Next yang beberapa waktu lalu ini sempat memang viral ya, karena dirasa relate oleh banyak orang. Mungkin kamu juga ya teman Pradiwe. Oke deh, Reni udah siapin juga playlist yang hari ini. Nanti kamu bakal dengerin lagunya Pentatonix yang A Little Space teman Pradiwe, dan bakal ada lagunya Sound ya dengan lagu N. Lagunya cukup lama juga ya, tapi masih relate lah untuk kita dengerin saat ini. Dan ada salah satu penyanyi pemilik suara romantis yang mungkin saja adalah penyanyi favoritnya kamu teman Pradiwe. Ada Roni Parulian dengan Dengarlah Cinta. Saya ini dia, check it out.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: aja kali ya.
1: Jadi total belanjanya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan Headlist yang hari ini masih temanin kamu juga dengan lagu-lagu pilihan yang gak bakal menghibur. Dan ini masih open ya buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget teman Pro 2, masih sampai di jam 12 nanti. Kamu boleh DM via mobile aplikasi RR Digital dan pilih chatroom Pro 2 FM Kendari, atau di Instagram Pro 2 Kendari, atau di WhatsApp 0821-8830-908. Untuk kamu mungkin yang punya lagu-lagu pilihan teman Prandi untuk diri kamu sendiri, atau mungkin buat orang yang spesial di luar sana, atau yang nun jauh di sana, boleh banget ya. Untuk kamu yang pengen request lagu teman Prandi, tapi sambil tunggu requestan kamu, Reni punya beberapa lagu nih yang untuk bisa hibur kamu siang hari ini. Ada Maroon 5 featuring Lisa ya, The Priceless. Ada juga John Batiste ya teman Prandi dengan Be Who You Are. Dan ada satu lagu lokal yang mungkin relate sama kamu yang ada di kota Kendari, ada Sepupu Koji dari Gustav Nibbe dan juga Soraya Fakin. Saya ini detail teman Prandiwe, check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: FM, teman terbaik kamu.

Selamat pulang pengen lompat FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di perjalanan hitlist yang hari ini. Kita update dulu nih, ada Agnes Mo yang ngasih gebrakan baru, teman Pro 2. Ya, Doi dipastikan jadi salah satu pengisi suara dalam film animasi berjudul Groove Tales, teman Pro 2. Dan dilansir dari Variety ya, film yang bertema musik serta tari ini digarap oleh sutradara Bob Logan, The Lego Ninjago Movie, dan diproduksi oleh Imprint Entertainment, teman Bradua. Film animasi Groove Tales ini menceritakan kisah petualangan tikus muda yang bermimpi menjadi penari hebat di New York setelah ambisinya tersebut ditolak oleh sang ayah. Nah, dalam film ini, Agnes Mo tuh akan bersanding dengan deretan bintang besar lainnya seperti Ansel Elgort, Hailey Bailey, teman Bradua, ada Ludacris juga, ya, dan CeeLo Green, dan masih banyak lagi. Penasaran ya sama suara Agnes Mo di film animasi tuh kayak gimana ya, teman Bradua? Kalau Doi biasanya kita dengerin lagi nyanyi atau lagi tampil dance dengan suaranya yang benar-benar tetap stabil. Tapi kali ini bakal ngisi suara di film animasi. Pokoknya kita tungguin aja lah, teman Pro 2. Sambil dengerin juga pastinya di Pro 2 FM Kendari dengan lagu-lagu pilihan Riani. Kali ini Riani udah siapin ya, teman Pro 2, yang mungkin lagi relate tapi gak terlalu juga sih. Apa sih? Ada yang cocok banget nih, karena sekarang tuh lagi musim-musim Pildun ya, teman Pro 2. Lagi hurhara sampai bulan depan nih Piala Dunia. Kita throwback dulu ke Piala Dunia tahun 2022 ya, teman Pro 2. Ada satu lagu yang jadi gebrakan baru dari artis Korea Selatan. Yes, bener banget, Jungkook, teman Pro 2. Jungkook BTS, iya, idola kamu itu, yang bawain lagunya Dreamers, teman Pro 2. Sempat rame juga lagunya, karena ini yang tahun 2022 itu pertama kalinya ada orang artis Korea yang nyanyiin lagunya untuk FIFA World Cup. Dan ini salah satu lagu yang, aduh, nambah kegantengan Jungkook gak sih? Pokoknya Reni udah siapin juga nih, teman Pro 2. Dan nanti bakal ada ribuan memori dari lomba sihir juga. Aduh, kalau ngomongin tentang lomba sihir ya, kayaknya mereka ini lagi sibuk-sibuknya ya, konser di mana-mana, teman Pro 2. Tapi memang banyak yang suka gitu, karena lagu-lagunya asik, easy listening juga, dan banyak yang relate, teman Pro 2. Nanti kamu dengerin juga ada Adrian Khalif dengan Menawan, salah satu lagu yang bisa kamu pakai gombal nih, teman Pro 2. Tapi tetap diseriusin pastinya. So, ini dia, teman Pro 2, check it out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Rini di perjalanan santai siang. Dan masih kita masih ada di hitlist ya teman Pro 2. Tapi gak terasa udah mau jam 11 aja nih. Tapi tenang, hitlist masih bakal berlanjut sampai nanti di jam 12 teman Pro 2. Nah kalau tadi ada Rini puterin ya di lagu Pildun tahun 2022 teman Pro 2. Kali ini ada teman Pro 2 yang request di WhatsApp nih. Katanya pengen dengerin lagu dari Shakira Dai Dai. Waalaikumsalam ya, selamat siang buat siapa nih, Lara Purnamasari. Thank you udah request Reni, udah siapin juga lagunya. Dan FYI teman Pro 2 ya, tapi mungkin kayaknya kamu udah tahu deh ya, Shakira Dai Dai ini adalah salah satu lagu resmi Piala Dunia 2026 yang mungkin sekarang lagi sering-sering banget kamu denger teman Pro 2, dimana lagu ini dibawakan oleh Shakira dan juga Burna Boy yang juga sempat viral di TikTok kemarin ya teman Pro 2. Dan pastinya menarik perhatian banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia termasuk Indonesia teman Pro 2. Nah, walaupun lagu ini gak setenar lagunya Shakira yang Pildun Afrika Selatan ya teman Pro 2, yang apa ya, waka-waka. Pokoknya lagunya tuh tetap ngasih vibes bener-bener ini tuh Pildun gitu. Apalagi dengan suaranya Shakira yang waduh, orang juga tutup mata denger ini pasti oh iya ini Shakira nih, karena memang punya ciri khas sendiri teman Pro 2. Apalagi duetnya sama Burna Boy yang mana memang cukup diminati juga sama penggemarnya pastinya. Nah, lagu ini tuh dirilis sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026. Dan lagu Dai-Dai ini sempat viral di TikTok dan juga media sosial lainnya. Nah tentunya penggemar sepak bola ngasih apresiasi dong teman Pro 2, dan juga ngasih reaksi positif terhadap lagu-lagu ini. Banyak juga penggemar sepak bola yang udah bagiin video mereka atau foto-fotonya dengan background dari lagu ini teman Pro 2. Dan udah Riana siapin juga untuk hadir ke ruang dengar kamu sih di siang hari ini. Dan yang pasti semoga kamu bisa tambah happy teman Pro 2, karena memang lagunya tuh bawa vibes yang happy, yang semangat gitu. Makanya cocok banget untuk Piala Dunia kali ini. Nah selain itu juga hari ini udah siapin ya teman Pro 2, bakal ada lagunya Ed Sheeran dengan Azizam teman Pro 2. Salah satu lagunya Ed Sheeran yang duet sama Arijit Singh kalau gak salah. That's why si Azizam ini kayak ada boli-bolinya gitu, ada Bollywoodnya gitu rasa-rasanya. Makanya agak-agak tidak biasanya gitu, kok bisa ya Ed Sheeran bawa lagu kayak gini. Oh ternyata doi bareng-bareng sama Arijit Singh untuk lagu ini teman Pro 2. And then bakal ada lagu, aduh ada, bentar ya, ini cek dulu nih, udah ada yang request juga ini. Panjang banget lagi, selamat siang ya, terima kasih untuk segala doa-doanya. Pengen dengerin lagunya Mahalini Melawan Restu. Waduh, cocok banget nih kayaknya untuk cuaca siang ini ya teman Pro 2. Agak abu-abu sama kayak restunya Mahalini. Ya deh, hari ini siapin ya teman Pro 2 untuk kamu yang lagi dengerin Pro 2 siang hari ini. Hope you enjoy. Check it out.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E
3: FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waduh, terpantau ini hujan makin deras ya, teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Jalanannya licin, teman Pro 2. Dan untuk yang bawa kendaraan roda 2, diharapkan untuk berteduh terlebih dahulu kalau bisa. Dan juga untuk kamu, teman Pro 2, yang mungkin saat ini lagi di jam-jam kritis, belum jam makan siang tapi udah mulai ngantuk, udah mulai lemes, teman Pro 2. Harus tetap semangat ya teman Pro 2. Rene juga pastinya tetap semangat juga untuk temani kamu masih di hitlist yang hari ini sampai nanti di jam 12. Masih puterin lagu-lagu pilihan juga untuk temani kamu di santai siang teman Pro 2. Baru ini teman Pro 2 ada satu lagu ya yang beberapa waktu lalu ini tuh benar-benar menggema di mana-mana, terputar di mana-mana. Ada Bernadia dengan Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Sebuah lagu yang menggambarkan bangkitnya seseorang ya dari keterpurukannya maybe ya, lagi masa down tiba-tiba ada perubahan dalam hidupnya dan akhirnya doi memutuskan untuk tetap bertahan dan akhirnya ternyata memang untung gitu. Dia mengambil jalan yang tepat itu bertahan. Dan akhirnya bumi masih berputar, hidup juga harus terus berjalan teman Brady. By the way juga ini salah satu lagu yang mungkin relate sama kamu ya. Tapi jangan digalauin, cukup kamu ingat aja. Jangan sampai lagi hujan-hujan gini dengerin lagunya Bernadia kamu malah flashback dan akhirnya gamon. Waduh, jangan sampai ya teman Brady. Dan juga nanti bakal ada Anne Marie dengan 2002. Kayaknya lagu ini tuh kayak apa ya, lagu yang paling tak lekang dimakan zaman gitu. Gak abis-abisnya juga hitsnya si Anne Marie ini teman Pro 2. Karena memang doi dengan lagu-lagunya yang kayaknya semuanya booming ya teman Pro 2. Emang enak gitu lagunya. Apalagi kalau misal kamu dengerin sambil bekerja mungkin atau melakukan sesuatu aktivitas biar tambah semangat juga. Lalu ada Delantis dengan Ambang Rindu. Waduh, hujan-hujan dengerin Ambang Rindu. Ternyata tambah rindu nih teman Pro 2. Pokoknya yang pasti Reni masih temenin kamu juga. Terima kasih banyak. Ada juga nih teman Pro 2 tadi dari mana ya ini? Dari Lestari. Oh iya, terima kasih untuk lagunya dari request ibu-ibu Bangka. Oh iya, terima kasih ibu. Oh, ibu Lestari berarti ya. Oke, semoga sehat selalu juga. Sama, semoga selalu diberikan kelancaran dan semangat dalam bertugas. Sehat selalu untuk kalian semua. Iya, sehat selalu untuk kita semua dan untuk kamu semua teman Pro 2 yang selalu setia dengan Pro 2 FM Kendari. Hope you enjoy teman Pro 2. Check it out.

0: Pradua, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Produk Fungi dari teman terbaik yang ada Blackpink dengan Telly, teman Predu ya. Salah satu lagu yang bikin wanita-wanita alias perempuan itu jauh lebih semangat dan lebih percaya diri. Karena memang lagu ini adalah pesan tegas tentang pemberdayaan perempuan. Wow, keren banget ya teman Predu. Ada lagu yang spesial diperuntukkan untuk kaum perempuan yang memang selalunya spesial gitu. Aduh, kayak martabak aja spesial. Tapi by the way teman Predu, kita masih bersama pastinya di perjalanan hitlist yang hari ini. Masih ada berapa ya, kurang lebih setengah jam lah ya. Untuk kamu yang masih pengen request lagu, boleh banget via DM Instagram di @produakendari atau di WhatsApp 0821-8830-908. Hujan-hujan kayak gini tuh teman Pradua emang paling cocok sih dengerin lagu favorit. Tapi jangan sampai bikin kamu malah gamon, suntuk, lemes tambah deh teman Pradua. Ini masih setengah 12 ya waktu Indonesia Tengah. Untuk kamu yang belum beristirahat, semangat ya sedikit lagi teman Pradua. Dan untuk kamu yang siang hari ini udah menikmati makan siang, selamat menikmati makan siangnya kamu sembari ditemani sama hujan deras di kota Kendari. Tapi buat kamu juga nih teman Pradua, tetap dengerin Pradua karena kita tuh bakal selalu hadir karena mendengar kamu untuk update-update informasi terbaru dan juga lagu-lagu pilihan yang bisa hibur kamu deh pokoknya. Ada Cable Round dengan Good Luck Babe yang akan hadir selanjutnya teman Pradua, dan juga bakal ada Joe End of Beginning yang mungkin aja sering kamu dengar di VT-VT TikTok yang selalu jadi backsoundnya. Biasanya tuh videonya kayak video akhirnya kamu jalan-jalan teman Pradua. Ya mungkin gak relate dengan Senin ini yang kamu mungkin berkutat dengan pekerjaan, but it's okay teman Pradua, hope you enjoy it aja lah. Dan ada satu lagu centil yang akhir-akhir ini Reni sering dengerin juga sih. Ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Ini tuh lagunya cocok banget teman Pradua didengerin kalau misal kamu lagi siap-siap untuk berangkat kerja atau mungkin kamu lagi beres-beres. Ada centil-centilnya, ada semangatnya juga. Dan juga nanti bakal ada Gracie Abrams dengan That's So True, yang mana beberapa waktu yang lalu pokoknya di mana-mana deh itu pasti selalu didengerin, di Instagram, di TikTok, bahkan di WhatsApp juga semua orang udah pakai lagu ini. Karena ya balik lagi teman Pradua, lagunya memang relate dan banyak orang yang suka. Mungkin mirip-mirip sama Telly-nya Blackpink ya, tapi ini kali ini dari Gracie Abrams dengan That's So True yang menggambarkan sebuah apa ya, kekuatan baru untuk perempuan biar lebih mandiri aja, lebih happy gitu tanpa harus bergantungan sama siapapun.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
2: Iya, iya. Ribet amat sih.
1: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Produk FM dari teman terbaik kamu deh. Ini dia dengan Everything You Are. Teman Produk ya, mengantar kita di pukul 11.54 waktu Indonesia Tengah. Dimana siang hari ini kita masih bersama di Santai Siang, tapi ada di ujung hitlist teman Produk ya. Jadi mau say thank you buat kamu semua yang udah request lagu di siang ini, dan juga untuk kamu yang selalu dengerin Produk FM Kendari, terima kasih banyak. Dan pastinya ini masih bakal lanjut ya di Santai Siang ini. Nanti di jam 12 bakal ada Muda Kreatif yang akan update ke ruang denger kamu. Dan juga Reni bakal temenin sampai di jam 3 sore teman Pradiwa. Untuk kamu yang belum sempat request di hari ini, sebagai teman Pradiwa besok boleh lagi ya di jam yang sama, dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Kamu boleh DM di Instagram Produk Kendari atau keep WA-nya di 0821883 0908. Ada satu lagu sebagai penutup di headlist yang hari ini teman Pradu, ada Heart to Hearts dengan Root teman Pradu, yang mana Reni harap semoga lagu ini bisa bikin kamu lebih happy. Dan yang lagi siap-siap buat makan siang, selamat menikmati makan siangnya kamu ya teman Pradu. Reni masih standby pastinya temani kamu di Santai Siang. Saya Don't Go Anywhere, station di Pradu FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sini kau dulu. Ada ini uangku. Sama simpan di rumah. Tapi saya takut hilang deh lah.
1: Oh, kau dengar pi dulu saya. Ma cocok mi, kau ada bertanya dan saya. Tahu sehabis pergi hain deposito di Bank BPR Modern Express Kendari.
0: Hah? Bank apa itu? Apa kelebihannya?
1: Banyak sekali hai kelebihannya. Itu misal mau simpan saya uangku di sana. Daripada kau pusing, saya kasih ketemu kau langsung dengan pegawainya. Bestiku hai itu. Saya berteman sekali. Ayo mi.
2: Jadi bu, bunga deposito di Bank BPR Modern Express lebih tinggi dibanding yang lain dan tanpa penalti. Jadi kalau kita mau tarik kapan saja bisa ji. Ada juga produk tabungan berlaku tiring 1-3%. Kita juga ada kredit pegawai, pegawai plus dan kredit pensiun. Bisa mi ini kita ajukan kredit di sini. Suku bunganya rendah dan bersaing ji tahu.
0: Oh, pantas pale kau simpan uangmu di sana. Bagus bunganya. Bebas mau ditarik kapan saja di, tiada penaltinya. Enak itu.
3: Itu bisa bilang. Bagus toh.
0: Ayo mi pale kita ke BPR Modern Express Kendari.
2: Kantor BPR Modern Express Kendari beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13 Blok O RT 002 RW 001 Kadia, tepat depan SMK Negeri 2 Kendari. Hubungi nomor telepon 0401 3086 253.

0: 44 Mandonga, Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hidup.

80.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Dan saat ini masih temani kamu juga di tengah hujan. Kita berharapnya semoga hujannya lekas reda ya teman Pro 2, karena ada mungkin beberapa orang yang saat ini masih berteduh, yang menunda perjalanannya karena memang lagi hujan teman Pro 2. Riani harap semoga kamu tetap berhati-hati aja lah ya kalau di jalan. By the way, kita ada di Muda Kreatif siang hari ini. Riani mau ngasih informasi terbaru nih buat kamu yang punya kerajinan tangan ya, untuk kamu nih teman Pro 2, atau mungkin suka gitu buat-buat kerajinan tangan. Dan ini ada beberapa ide bisnis yang bisa kamu lakukan untuk kamu yang punya kerajinan tangan kreatif dan untuk kamu yang pemula teman Pro 2. Nah, kalau bahas tentang UMKM ya teman Pro 2, usaha mikro, kecil, dan menengah, iya kita tahu ini tuh lagi hype yang sekarang gitu, dan punya banyak jenis bidang usaha yang bisa kamu jadikan inspirasi untuk memulai usaha. Dan ide bisnis kerajinan tangan tuh jadi salah satu yang dinilai paling menjanjikan dan laris di pasaran teman Pro 2. Nah, menurut laporan dari Antara News ya teman Pro 2, Kemenperin ya, Kementerian Perindustrian tuh menyatakan bahwa Indonesia punya pangsa pasar sebesar 1,25% dalam penjualan produk-produk kerajinan industri di seluruh dunia.

Bahkan industri kerajinan tuh juga jadi salah satu sektor paling penting ya yang berkontribusi terhadap ekspor Indonesia. Nah, salah satu ide bisnis UMKM kerajinan tangan yang lagi ngehits Taman Pradiwa ada aksesoris. Yep, bener banget. Aksesoris tuh gak ada matinya ya. Semua ada aja gitu idenya. Ada Institute for Development of Economics and Finance Taman Pradiwa yang menyebutkan bahwa produk fashion dan aksesoris seperti pakaian, tas, jam tangan itu jadi produk kedua yang paling banyak dijual oleh UMKM dengan persentasenya sampai dengan 29,13%. Nah, untuk memulai, kamu bisa nih bikin aksesoris sederhana dan menggunakan bahan-bahan alami. Contoh kayak kayu atau manik-manik dan juga batu-batuan. Ini gak hanya menarik juga Taman Pradiwa, tapi ramah lingkungan pastinya. Nah, selain itu kamu juga bisa menggunakan bahan lainnya nih untuk mempercantik aksesoris. Mungkin ditambah dengan karabiner atau tali cord atau cincin gantungan kunci ya, hingga charm dan juga hiasan yang berbentuk, pokoknya yang berbeda-beda dan juga berbagai macam warna, Taman Pradiwa. Nah, tipsnya kamu boleh riset dulu biar kamu tahu tren aksesoris masa kini tuh yang lagi apa gitu. Terus kamu bisa menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tapi dengan harga yang kompetitif pastinya. Dan ini nih yang paling menarik dari aksesoris itu, Taman Pradiwa, desainnya. Kreatif dalam desain produk itu perlu banget biar kamu itu tampil berbeda dari yang lain. Kamu juga jangan lupa untuk menyesuaikan desain aksesoris dengan tren yang lagi populer, Taman Pradiwa, ya kan? Ya kali gitu trennya lain, terus kamu malah bikin yang mungkin modelnya jadul-jadul gitu, takutnya kurang laku, Taman Pradiwa. Dan ini yang sering jadi apa ya, kebingungan para pemula gitu tentang harga gitu. Kamu bisa menyesuaikannya gitu dari bahannya, tingkat kesulitan pembuatannya, tapi coba bikin perbedaan dengan harga gitu dengan produk-produk yang sejenis dan kamu ngasih nilai plus. That's why mungkin sedikit lebih mahal tapi ada kualitasnya, Taman Pradiwa. Tapi kalau kamu misalnya mau lebih murah, ya kamu tunjukkan juga apa nilai plusnya.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita tuh pastinya gak asing lagi ya dengan namanya kerajinan anyaman. Ya, faktanya usaha kerajinan kreatif ini gak hanya populer dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri, teman Pro 2. Udah level mancanegara lah ya. Nah, untuk merintis bisnis kerajinan anyaman ini, kamu bisa memanfaatkan bahan-bahan alami seperti bambu, rotan, daun pandan, bahkan daun kelapa juga boleh. Dengan modal kecil, kamu juga bisa menciptakan produk anyaman yang pastinya banyak diminati, teman Pro 2. Kamu bisa menggunakan bahan-bahan alami tapi berkualitas ya, dan pastinya berani berinovasi dengan produk baru yang lebih modern biar lebih relate gitu sama apa yang lagi hit saat ini, teman Pro 2. Banyak produk kerajinan di Indonesia ya, udah diekspor juga ke berbagai negara, dan ini jadi bukti bahwa kerajinan anyaman tuh memang punya potensi yang besar untuk berkembang di pasar global. Dan percaya deh, teman Pro 2, kamu tuh bisa menciptakan item fashion ya. Ya, mungkin yang paling rame biasanya ada ya, kayak tas ataupun juga dompet ya, teman beradu, ataupun mungkin keranjang gitu ya, hiasan dinding yang terbuat dari anyaman. Dan perlu untuk kamu riset juga kira-kira apa yang lagi tren saat ini, bentukannya, warna-warnanya, mungkin kalau perlu ditambahkan atau bukan. Kamu bisa cari juga komunitas-komunitas mungkin yang bisa mendukung kamu, teman beradu, biar produk kamu tuh lebih bisa untuk dipromosikan lebih luas jangkauannya. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan media sosial yang kamu punya.

0: 101 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kumpul Poin 8 FM Pradua, kendari teman terbaik kamu. Teman Pradua masih di Muda Kreatif bareng Riani di perjalanan santai siang ini ya. Ada salah satu bisnis ide kerajinan tangan ya, seperti dekorasi rumah yang juga bisa jadi peluang yang sangat menarik teman Pradua. Dimana produk dekorasi rumah seperti lampu hias, vas bunga, tampal meja dan juga cermin ya, bisa banget nih untuk kamu jual teman Pradua. Dan pastinya bisa untuk penggunaan pribadi ataupun juga sebagai hadiah. Tipsnya, kamu bisa fokus menciptakan desain yang unik dan juga kreatif biar produknya tahan lama. Kamu bisa gunakan bahan yang berkualitas nih teman Pradua. Dan pastinya kamu bisa selalu update dengan tren dekorasi rumah sekarang. Dan kamu juga bisa pastinya menjajakan produknya kamu tuh lewat media sosial yang kamu punya. Kalau misal kamu gak mau rugi dengan menjajakan terlebih dahulu, takut malah gak laku, kamu bisa gunakan sistem PO ya teman Pradua. Sistemnya itu namanya pre-order gitu. Jadi kalau misal ada orang yang pesan, baru kamu bisa buat. Jadi ini meminimalisir kemungkinan untuk kamu rugi dalam hal barang-barangnya kamu atau bahan baku. Tapi biasanya gak terlalu rugi sih kalau misal dekorasi rumah ya, karena bukan tipe bahan baku yang kayak makanan gitu, jadi dia masih tahan lama. Yang penting kamu update aja gitu desainnya teman Pradua.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan?
5: Terus dikenalin ke ibu.
6: Teman terbaik kamu.

Radio Fungin dari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pradua di perjalanan santai siang. Kita masih bareng-bareng juga pastinya sampai nanti di jam 3 sore. Sesaat lagi ya, jelang pukul 1 siang kita bakal ada di sport update. Nantinya teman Pradua ini bakal update informasi terbaru seputar olahraga, pastinya untuk hadir ke ruang dengar kamu dengan lagu-lagu pilihan pastinya. Dan untuk kamu yang masih dengerin Pradua FM Kendari, pastikan untuk kamu stay tune di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

kalau diperlakukan gak adil kayak gini. Saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: astaga tante, kita kenapa?
1: Saat ada cari kasan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya Mi, tapi enggak mahal jika itu?
0: Tidak Ji Tante, di sana banyak promonya Tante, mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap, segera Mi kita ke sana.

Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Lompol punya lompat FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Masih update juga ya, karena dengar kamu di Sport Update. Ada pemain bintang Liverpool, teman Pro 2, Mohamed Salah yang kembali menegaskan statusnya sebagai ikon sepak bola Mesir. Kapten tim yang berjuluk The Pharaohs itu mencatatkan rekor baru saat memimpin Mesir menghadapi Selandia Baru di Pildun 2026, teman Pro 2. Pertandingan Mesir kontra Selandia Baru itu terjadi pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place pada Senin 22 Juni 2026. Penampilan Salah dalam pertandingan tersebut bukan sekedar laga biasa, teman Pro 2. Bintang Liverpool itu resmi menjadi pemain dengan jumlah starter terbanyak untuk tim nasional Mesir di ajang turnamen besar. Melansir dari data Statsfood, teman Pro 2, Salah tuh jadi mencatatkan ya 29 kali tampil sebagai starter di Piala Dunia dan Piala Afrika. Catatan tersebut membuatnya melampaui dua legenda Mesir, Ahmed Hassan dan Essam El Hadary, yang sebelumnya sama-sama mengoleksi 28 penampilan. Nah, rekor tersebut semakin mengukuhkan posisi Salah sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola Mesir. Nah, sejak menjalani debut internasionalnya, teman Pro 2, pemain berusia 34 tahun itu terus menjadi simbol kebangkitan The Pharaohs di panggung dunia. Sementara itu, data Opta mengungkapkan fakta menarik lainnya dari skuad asuhan pelatih Mesir ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, Mesir menurunkan susunan pemain inti yang sama dalam dua pertandingan secara beruntun. Keputusan tersebut tuh menunjukkan kepercayaan penuh pelatih terhadap komposisi tim yang ada. Nah, stabilitas skuad dinilai menjadi salah satu kunci bagi Mesir untuk bersaing di fase grup, teman Pro 2.

kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Teman terbaik kamu.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman.

Rode FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani di Sport Update. Teman peradu, ada Timnas Voli Putra Indonesia yang mengawali kiprahnya di AFC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan, teman peradu. Laga dimainkan di Fier Savakar Sport Complex Naranpura pada Minggu 21 Juni kemarin. Nah, Lodri berharap pelatih dan pemain dapat memperbaiki kualitas permainan untuk laga selanjutnya karena persaingan lolos ke semifinal terbuka lebar, teman Bredua. Beberapa pergantian pemain dilakukan untuk mengubah pola permainan, namun belum mampu menahan dominasi Korea Selatan. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikkan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia sendiri tergabung di grup B bersama dengan Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman dengan 14 pemain. Grup B hanya berisi 5 tim setelah Pakistan dan Turkmenistan mundur dari kompetisi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

90.4 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di Sport Update. Ada petenis putri asal Ceko, Marie Buzkova, yang menjuarai turnamen Nottingham Open kota Nottingham, Inggris pada Minggu 21 Juni kemarin. Nah, kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan petenis 27 tahun itu meraih trofi perdana di lapangan rumput sepanjang karirnya. Pada set pertama, teman Pro 2, pertandingan yang digelar di Lexus Nottingham Tennis Center itu berlangsung ketat. Masing-masing pemain mencatat 2 kali break sebelum Buzkova mengakhirinya dengan skor 7-6. Buzkova mengalahkan Emma Navarro dari Amerika Serikat dalam laga 3 set. Ini merupakan pertama kalinya kedua petenis saling berhadapan di level WTA Tour, teman Pro 2. Navarro membalas pada set kedua dengan merebut servis lawan pada game kelima. Petenis berusia 25 tahun itu mempertahankan keunggulan dan menangkannya dengan skor 6-4. Persaingan sengit berlanjut pada set penentuan yang berlangsung alot. Buzkova memenangi 2 game awal setelah pertarungan sepanjang yang bernilai total 28 poin, teman Pro 2. Keunggulan tersebut memberi momentum penting bagi petenis Ceko tersebut saat memimpin 5-2. Buzkova kembali mematahkan servis Navarro untuk memastikan kemenangan dengan skor 6-2. Laga final berlangsung selama 2 jam 57 menit, durasi final terpanjang dalam tur WTA musim ini, teman Pro 2. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Buzkova meraih trofi tunggal keempatnya. Ia juga bertekad terus berkembang melalui kerja keras pada paruh kedua musim.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
6: Bye.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026.

Radio Funky dari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pradua di perjalanan santai siang. Pradua teman hadir ke ruang dengar kamu, teman Pradua. Mengawali update kali ini, Riani mau update informasi dari film animasi Toy Story 5, teman Pradua, yang mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara. Film terbaru Disney dan Pixar tersebut meraih pendapatan sebesar 17,5 juta US dollar atau setara dengan 310

14,9 miliar rupiah dari penayangan previewnya aja, teman Bradywa. Lansir dari Variety, pada Sabtu 20 Juni 2026 ya, pendapatan tersebut menjadikan performa terbaik sepanjang sejarah, teman Pre2, yang sepanjang tahun 2026 ini ya. Dan capaian tersebut melampaui Michael yang mana sebelumnya membukukan 12,6 juta US dollar atau setara dengan 224,6 miliar dari penayangan awal. Nah, dalam film tersebut, teman Pre2, teknologi menjadi ancaman baru bagi para mainan Buzz, Woody, Jesse, dan karakter lainnya harus menghadapi sebuah tablet pintar bernama Lilypad yang mengubah dunia dan waktu bermain mereka. Film ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai Woody, Tim Allen sebagai Buzz Lightyear, dan John Cusack sebagai Jesse. Selain itu, Conan O'Brien dan Greta Lee turut bergabung sebagai pengisi suara baru.

0: 1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat pagi, selamat FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang bergengsi. Festival Film Indonesia FFI kembali digelar tahun ini dengan mengusung tema Askala Karya Sinema Indonesia. Gak hanya menghadirkan malam penghargaan Piala Citra, teman Pro 2 FFI juga memperkenalkan sejumlah program baru yang berfokus pada edukasi dan apresiasi film bagi masyarakat. Nah, salah satunya Nomination Week yang memungkinkan publik menyaksikan film-film nominasi sebelum malam penganugerahan berlangsung. Selain itu, teman Pro 2 FFI 2026 juga menghadirkan program masterclass bersama para pelaku industri film yang akan disiarkan secara daring agar dapat diakses komunitas dan juga pegiat film dari berbagai daerah. Masyarakat juga kembali dilibatkan melalui kategori film pilihan penonton, di mana aktor pilihan penonton dan aktris pilihan penonton, sementara pendaftaran hanya karya dibuka hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Menarik banget ya program FFI tahun ini, teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kumpul-kumpul Lemon FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada Cortez yang dijadwalkan tampil dalam Wallabang Festival 2026 di Indonesia Arena, Jakarta pada Sabtu 20 Juni kemarin, teman Pro 2. Penampilan tersebut menjadi momen yang dinantikan penggemar untuk menyaksikan boy group Korea Selatan yang tengah mencuri perhatian tersebut. Di mana boy group ini berada di bawah naungan Big Hit Music, teman Pro 2, dan memulai debut resminya pada Agustus 2025 lalu. Kehadiran Cortez menandai peluncuran grup pria baru dari agensi tersebut setelah beberapa tahun tidak memperkenalkan boy group baru. Nama Cortez berasal dari frasa Color Outside the Lines, teman berdua, yang menggambarkan tentang kebebasan dalam berekspresi dan juga berkreasi. Nah, Cortez sendiri beranggotakan 5 personel, ada Martin, James, Johona, Songyeon, dan juga Kono, teman Randy Wei. Kelima anggota diperkenalkan sebagai musisi muda yang aktif terlibat dalam proses kreatif grup. Setelah debut, Cortez meluncurkan EP perdana yang bertajuk Color Outside the Lines yang memperkenalkan warna musik mereka kepada publik. Berbagai rilisan berikutnya pun semakin memperluas popularitas grup tersebut di kalangan penggemar K-pop internasional.

0: 88.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Ada Roni Parulian dengan pesona sederhana, teman Radio. Jadi lagu pengantar di penghujung kebersamaan kita di sore hari ini. Thank you banget yang udah bareng-bareng di perjalanan santai siang dari jam 10 sampai jelang pukul 3 sore hari ini, teman Radio. Dan pastinya setelah Riani bakal ada pengganti. Ada siapa? Ada
1: Dimas di sini.
0: Ada Dimas.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Mm-hmm.
0: Gimana? Aku okay, aman aja.
1: Aman
0: ya? Lebih ready lah ya. Kemarin
1: harus...
0: kamu lebih dulu kan ya?
1: Betul.
0: Iya. Sekarang kita putar aja posisinya.
1: Iya lagi. Semoga nanti di sore ceria teman Fredo semakin semangat karena ada Dimas ya. Dan Dimas juga nanti akan memberikan semua informasi yang menarik dan juga lagu-lagu asik untuk menemani sore ceria kamu, Riani.
0: Okay.
1: Kayaknya kamu harus segera pulang.
0: Iya, udah benar banget, udah mendung juga. Selamat bertugas ya, Dim.
1: Selamat istirahat, Riani.
0: Okay deh, teman Fredo. Dua, pastiin untuk kamu tetap setia dengerin Radio FM Kendari karena bakal selalu hadir ke ruang dengar kamu. So don't go anywhere. Riani pamit undur diri, teman Radio 2, station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2.
4: Selamat sore teman Pro 2. Inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Suasana religi masih mulai terasa di Kabupaten Konawe. Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara ke-31 resmi dijadwalkan berlangsung selama sepekan, mulai 21 hingga 28 Juni 2026 di kawasan XSTQ Unaha. Event tahunan ini rencananya akan dibuka langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor K.I. Haji Nasruddin Umar, dan akan dihadiri tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagai tuan rumah, pemerintah Kabupaten Konawe juga terus memastikan seluruh persiapan berjalan maksimal, mulai dari akses jalan, area parkir, sampai kenyamanan seluruh peserta dan pengunjung yang akan datang. Rangkaian acara akan diawali dengan pawai ta'aruf dan kendaraan hias pada 23 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan tahun ini sekitar 1.700 kafilah dari seluruh kabupaten dan kota di Sultra ikut mengambil bagian, ditambah sekitar 300 tamu undangan. Dan akan ada total 48 cabang lomba yang dipertandingkan, mulai dari kategori anak-anak hingga dewasa. Bukan cuma ajang kompetisi, MTQ ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menggaungkan semangat mencintai Al-Quran di bumi Anoa. Kita masuk ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Untuk kamu yang tumbuh bersama petualangan Avatar The Legend of Aang, siap-siap karena perjalanan Aang akan berlanjut lagi di musim kedua versi live action ya. Cerita akan semakin besar, konflik juga semakin dalam, dan karakter-karakter favorit akan dapat tantangan baru yang tidak kalah seru. Sambil menunggu tayangan resminya tanggal 25 Juni mendatang, tidak ada salahnya mulai pemanasan dulu dengan menonton trailernya. Dari cuplikan yang sudah dirilis, suasana petualangan menuju Ba Sing Se, kemunculan Toph, sampai konflik baru dari Azula mulai bikin penasaran teman Pro 2. Jadi tahan dulu rasa tidak sabarnya, siapkan waktu untuk rewatch musim pertama terlebih dahulu dan lihat sendiri seperti apa dunia Avatar dibawa ke level yang lebih besar di musim kedua ini. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2. Setelah bertahun-tahun menemani banyak generasi, Woody, Buzz, Jessie, dan geng mainan favorit dari Toy Story akhirnya kembali lagi di film Toy Story 5 dengan cerita yang lebih fresh dan dekat dengan kehidupan zaman sekarang. Kali ini tantangannya bukan lagi soal pindah rumah atau kehilangan pemilik, tapi dunia digital dan teknologi yang mulai mengambil alih cara anak-anak untuk bermain. Menariknya lagi, film ini langsung tancap gas di box office sejak penayangan awal dan menjadi salah satu pembukaan terkuat di tahun ini. Untuk yang tumbuh bareng Toy Story dari kecil, ini bisa jadi momen nostalgia ya. Tapi untuk yang baru mau nonton, ini tetap aman dinikmati karena ceritanya dirancang untuk semua generasi. Jadi untuk kamu semua teman Pro 2, di akhir pekan ini kalau misalnya kamu belum punya agenda, mungkin saatnya ajak teman, keluarga, atau quality time sendiri ke bioskop ya. Dan lihat bagaimana petualangan Woody dan kawan-kawan di layar lebar dalam Toy Story 5 ini. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Sore Ceria pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga kabar kamu baik, sehat dan juga bahagia. And of course, you being happy today teman Pro 2. Berjumpa lagi bersama Dimas di udara ini di hari Senin, tanggal 22 Juni 2026. Tanggal cantik ya, 22.06.2026 teman Pro 2. Ada yang mengajak Dimas jalan? So, in this special day, pastinya Dimas mau ngucapin selamat ulang tahun untuk kakakku tercinta ya, Soraya Fakini ya. Selamat ulang tahun kakak Ayah ya. Semalam kita udah menyiapkan surprise yang sebegitu hektiknya. Happy birthday kak Ayah. Nanti kita ketemu malam ya kak Ayah ya. Dan Dimas juga mau ngucapin selamat ulang tahun juga untuk teman Dimas yang ada di Jakarta. Ada Rohim nih yang juga berulang tahun nih. Happy birthday juga Rohim yang sedang mendengarkan Dimas ya, dari streaming RRI Digital. Hari ini teman Pro 2, Dimas akan menemani kamu hingga pukul 7 malam ya, di sore ceria pastinya. Dimas sudah gak sabar ngasih kamu segudang informasi yang menarik untuk kita bahas ya, dari jam 3 ke jam 4. Terus nanti jam 4 Dimas juga akan kehadiran tamu di Bisik, jam 5 ke jam 6 hingga jam 6 hingga jam 7 malam. Jadi kamu di sore hari ini gimana teman Pro 2 moodnya? Sejak pagi kita diguyur hujan ya. Cuaca cuacanya lagi mendung banget nih. Apakah akan hujan lagi nih sebentar lagi teman Pro 2? Karena terpantau dari ruang siar RRI Kendari ini di Pro 2, ini gelap ya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan aktivitas kamu yang sedang akan merencanakan kegiatan di luar ruangan ya. Dan buat kamu yang sudah OTW pulang teman Pro 2, kayaknya nanti dulu deh, santai-santai dulu lah di kantor lah, jam 4 lah. Tunggu hujannya berhenti lah, jangan buru-buru banget pulang. Jalanan licin teman Pro 2, jangan sampai kamu buru-buru. Nanti Dimas akan kembali lagi ya dengan informasi di Sherlock, sharing informasi lokal. Tapi sebelum itu Dimas kasih kamu lagu dari Rimar ya, dengan Lost and Goodbye berikut ini untuk kembali membangkitkan semangat kamu di sore hari ini.

0: Krepek, krepek sambal si Volga, krepek.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan krepek.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hongkong.
0: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.

Teman Pro 2, sharing informasi lokal akan Dimas berikan ke kamu lewat informasi yang pertama ini nih. Semangat dan suasana MTQ tingkat Provinsi Sultra ini makin terasa banget nih ya, karena besok tanggal 23 udah mulai pembukaan gitu ya. Senin pagi tadi, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur secara resmi melepas keberangkatan kafilah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 yang akan digelar di Kabupaten Konawe mulai 23 hingga 28 Juni 2026. Dalam pelepasan tersebut, teman Pro 2, PLT Bupati Kolaka Timur, Haji Yosep Sahaka, menyampaikan agar seluruh peserta itu bukan cuma tampil maksimal di arena lomba nantinya, tapi juga menjaga nama baik daerah selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Tahun ini Kolaka Timur juga siap ikut di seluruh cabang lomba yang dipertandingkan. Artinya peluang untuk menunjukkan kemampuan terbaik ini terbuka lebar ya. Dan untuk seluruh kontingen yang berangkat dari berbagai daerah di Sultra ya, dan berangkat dari kota Kendari ini ya, termasuk teman-teman kafila dari Kendari, semangat terus ya adik-adikku. Nikmati prosesnya ya, tampil percaya diri pokoknya, dan tunjukkan kemampuan terbaik yang sudah dipersiapkan selama ini. Karena di MTQ itu bukan cuma soal meraih juara aja ya, tapi juga membawa semangat syiar kebersamaan dan mengharumkan nama daerah. Jadi selamat bertanding besok, semoga lancar, sehat, dan pulang membawa pengalaman serta prestasi terbaik untuk masing-masing wilayah dan juga hasil terbaik untuk Sulawesi Tenggara.

0: Lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.

Teman Pro 2, kita geser yuk informasi berikut ini ke informasi dari hasil pertandingan Piala Dunia 2026 22 Juni, teman Pro 2 ya. Kalau biasanya tim-tim besar itu langsung gas dari awal, kali ini ceritanya beda nih pokoknya ya. Ada yang pesta gol, ada juga yang ditahan, bahkan ada juga yang bikin persaingan grup itu makin susah ditebak. Dan hari ini sorotan paling kencang itu datang dari Spanyol, teman Pro 2, yang akhirnya menunjukkan kelasnya nih dengan kemenangan meyakinkan. Setelah sempat bikin penasaran di laga sebelumnya, La Furia Roja ini langsung kasih pesan kalau misalnya mereka belum habis dan masih jadi kandidat kuat di turnamen ini. Yes, Spanyol, teman Pro 2, menyingkirkan Arab Saudi nih dengan skor 4-0 ya di dini hari tadi, teman Pro 2. Dan di grup G juga gak kalah seru nih. Mesir sukses mengamankan kemenangan penting dan bikin persaingan menuju fase berikutnya makin terbuka. Sementara Belgia masih belum benar-benar lepas dari tekanan karena kembali kehilangan poin yang harusnya bisa diamankan. Jadi setelah Spanyol sama Arab Saudi, pertandingan antara Belgium dan juga Iran ini masih bisa dibilang seri ya, karena hasilnya 0-0. Terus ada Uruguay, teman Pro 2, yang lagi-lagi itu bikin pendukungnya deg-degan ya. Laga berjalan sengit dan hasil akhirnya bikin posisi grup makin susah diprediksi nih, karena ya The Verde ini sama Uruguay ini seri ya 2-2 di siang tadi, teman Pro 2. Dan and the last match di hari ini ya, yang paling menarik adalah nama besar ternyata belum jadi jaminan nih. Tim yang datang tanpa banyak sorotan justru berani bikin kejutan dan bikin tiap pertandingan wajib ditonton sampai akhir. Karena New Zealand harus tersingkir ya, teman Pro 2 ya. Dan Mesir hari ini mencetak 3 gol, 3-1 nih dari Selandia Baru nih. Ini benar-benar bikin kita bangga juga ya, karena Mesir ini kan perwakilan Asia ya. Jadi Asia mulai banyak yang masuk nih. Pokoknya teman Pro 2, jangan lupa malam ini juga akan banyak pertandingan-pertandingan yang seru banget. Jangan sampai kita ketinggalan setiap harinya ya, karena RRI juga akan terus mengupdate hasil pertandingan Piala Dunia 2026. Dan TVRI Sultra ya juga terus mengadakan nobar bareng, teman Pro 2, nonton bareng di TVRI sana, di kantor TVRI ya, atau di spot-spot yang memang secara official diselenggarakan. Jadi jangan sampai kehilangan momen pertandingan Piala Dunia, jangan sampai kehilangan momen pesta bola. Karena teman Pro 2 ya, kamu harus dukung tim kamu nih ya. Sejauh ini tim kamu apakah sudah yakin lolos ke babak perempat final 16 besar, teman Pro 2? Kita lihat aja nanti ya.

0: Akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Teman Pradua, ngomong-ngomong soal tanggal 22 Juni nih ya, pasti ada yang spesial, apalagi untuk Dimas sendiri nih ya. Meskipun Dimas sudah blasteran ya. Blasteran tuh maksudnya Kendari Jakarta gitu, Kendarian dan Jakarta gitu. Tapi Dimas cukup exciting ya untuk bawain satu berita nih ya kali ini ya. Karena dalam rangka hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu akan menggratiskan tiket masuk tempat wisata dan transportasi umum mulai tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026 loh. Dan yang serunya, program ini tuh bukan cuma untuk warga Jakarta aja, tapi berlaku untuk seluruh pemegang KTP Indonesia gitu. Seru banget kan? Jadi teman Pro 2, kamu bisa bayangin, pagi-pagi kamu bisa naik MRT gratis, lanjut jalan-jalan ke museum, sorenya kamu bisa mampir sebentar ke kebun binatang Ragunan ya, terus malamnya nongkrong lihat suasana kota tanpa mikirin tiket transportasi ke Bundaran Hotel Indonesia gitu. Misalnya mulai berangkat dari Ancol, Ragunan, Monas gitu ya, terus sampai museum-museum ikonik Jakarta ikut dibuka gratis hari ini 27 dan 28 ya teman Pro 2. Bahkan Ragunan juga siap bikin kuis interaktif dan juga Night Zoo spesial ulang tahun Jakarta. Terus entah kenapa ya, berita kayak gini tuh suka bikin Dimas kangen pulang gitu ya teman Pro 2 ya. Meskipun Dimas blasteran tapi ya tetap pasti kangen rumah ya teman Pro 2. Kangen suasana kota gitu, kangen keliling kota juga gitu, atau sekedar muter-muter museum tanpa tujuan juga, naik transportasi umum, busway, kereta gitu ya, atau LRT, MRT semuanya gitu. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang lagi ngerantau ke Jakarta atau gak lama lagi ke Jakarta ya, siapa tahu ini jadi alasan untuk bikin agenda seru nanti untuk liburan di Jakarta sana ya teman Pro 2. Karena memang kadang yang dikangenin itu bukan tempatnya, tapi momen-momen kecil yang pernah ada di sana gitu. Jadi sekali lagi ya, Dimas juga mengucapin selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta ya, yang ke-499. Dan Dimas juga special greetings nih untuk teman-teman Dimas yang sedang melaksanakan pemilihan Abang None Jakarta. Meskipun ini di Kota Kendari ya, tapi vibes Dimas sebagai Abang Jakarta ini masih menggebu-gebu gitu ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin sekali tahu tentang informasi ini, silakan cek Instagram atau TikTok kamu ya, untuk yang mau liburan ke Jakarta especially.

0: apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih,

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

Masih bersama Dimas 92 di Sherlock nih ya. Dan kali ini Dimas mau ngasih tahu kamu kalau kemarin hari Sabtu ya, Sabtu malam di Malang, itu Malang berubah jadi perkumpulan lautan manusia ya, untuk nostalgia bersama gitu. Karena setelah penantian panjang yang katanya udah sekitar 7 tahun, akhirnya Sheila on 7 ini balik menyapa arek-arek Malang di konser Polyphony Si Paling. Dan hasilnya bukan cuma penuh teman Pro 2, tapi juga jadi lautan manusia yang datang untuk satu tujuan, yaitu nyanyi bareng lagu-lagu yang tumbuh bersama mereka. Begitu Duta, Eros, dan juga Adam naik atas panggung teman Pro 2, suasananya langsung meriah banget ya. Dimas juga nanya nih sama teman Dimas di Malang, katanya sih ya, katanya semua orang Malang tuh semuanya ke lapangan Polyphony itu ya. Itu lebih dari ribuan orang kali ya teman Pro 2 ya. Dan dari yang datang bareng teman, pasangan, keluarga, anak-anaknya, semuanya tuh datang untuk nostalgia sama-sama nyanyiin bareng lagu-lagu Sheila on 7 gitu. Jadi malam itu Sheila on 7 itu bawain total 17 lagu nih, mulai dari lagu-lagu yang udah jadi soundtrack hidup banyak orang sampai ditutup sama itu aku. Tapi yang bikin spesial, lagu-lagunya itu dibawain dengan aransemen baru yang lebih bertenaga pastinya ya. Terus lebih segar tapi tetap bikin hati kita tuh seneng gitu ya, happy. Dan waktu melompat lebih tinggi dimainkan, ya udah satu lapangan ikut lompat bareng-bareng. Kamu kalau misalnya gak percaya, lihat di Instagram ya teman berdua ya. Duta tuh sempat bilang juga kalau malam ini tuh gak perlu banyak bercerita, lebih baik menikmati banyak lagu. Dan semuanya singelong bareng. Memang ya, gak ada alasan untuk gak nonton Sheila on 7 nih. Dan Sheila on 7 sampai sekarang masih terus dicintai lintas generasi. Legend, tetap legend teman berdua ya. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama, Duta dan kawan-kawan bisa datang ke Kendari nih ya, mudah-mudahan satu hari ya. Amin, amin, amin, amin. Oke teman Pro 2, dengan Dimas akhiri ya informasi Sherlock dari Malang ya, dari penampilan Sheila on 7 di Malang. Dimas akhiri juga perjumpaan kita di jam 3 sore, dan jam 4 kita nanti akan masuk ke bisik bincang asik. Karena Dimas nanti gak sendirian, Dimas sudah kehadiran narasumber yang keren banget, anak muda yang keren banget. Mau tahu tentang apa? So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi Dimas sudah spill-spill ya. Kalau misalnya di BC kali ini Dimas gak sendirian nih. Dan Dimas mau ngasih tahu ke kamu, teman Pro 2, siapa bilang sih anak muda zaman sekarang ya, Gen Z gitu ya, cuma jago bikin konten atau scroll-scroll media sosial aja. Nyatanya banyak juga kok Gen Z-Gen Z kreatif yang berani tampil, berani ikut lomba, berani bicara di depan banyak orang, bahkan berhasil mengikut prestasi lewat kompetisi yang inspiratif, teman Pro 2. Kamu penasaran kan ya? Nah, di sore hari ini di Bincang Asik kita akan ngobrol bareng dengan Muhammad Ridho Ramadan. Ridho, gimana kabarnya hari ini?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik ya. Aku kira hari ini libur, Ridho. Kamu masih pakai seragam sekolah ya?
1: Iya kan, tadi habis dari ke sekolah juga.
0: Benar. Emang sangat rajin ya Ridho ini. Dan for your information, teman Pro 2, ternyata Ridho ini baru aja meraih juara 1 lomba dakwah ekonomi syariah di Sultra Maimo Syariah Fest 2026. Congratulations. Kita bakal kupas ya cerita panjangnya, journey, your journey should be shared to Pro 2 Kendari ya, Ridho ya. Jadi Ridho, hal yang pertama kali ingin aku tanyakan ke kamu adalah aku yang deg-degan ya. Gimana setelah akhirnya berhasil meraih predikat juara 1 nih? It's okay. Expectation itu melampaui ekspektasi kamu atau gimana?
1: Iya, jujur sebenarnya ini kan 2 tahap ya kak ya. Mm-hmm. Pertama kita seleksi video dulu, nanti 5 besar dipilih untuk tampil di Lipo pada saat itu.
0: Oke.
1: Dan juga for your information, ini tingkat umum.
0: Umum ya?
1: Iya, tingkat umum. Jadi pada saat itu lawanku ada yang dari pondok, ada juga yang dari mahasiswa.
0: Wah. Wow.
1: Gitu. Jadi memang kebetulan urutan kelima nih, jadi kayak waduh deg-degan. Jadi pas pengumuman juara satu, wah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah gitu, ya.
1: Sedikit ya kayak wah luar dugaan sih ini kayak gitu.
0: Keren banget sih, kayaknya aku sering banget nih, belasan kali enggak deh lebay. Ngeliat Ridho ini memang tampil berprestasi ya. Waduh. Di kota Kendari tercinta ini. Kayaknya kalau misalnya aku sudah tulis ya di buku catatan harianku ya, Ridho yang paling sering datang ke Pro 2 dengan gudang prestasinya. So after you winning that competition gitu, apa reaksi keluarga, teman, kolega, guru kamu gitu?
1: Tentu reaksi yang pertama, guruku juga kaget. Maksudnya karena persiapannya juga lumayan mepet ya.
0: Betul,
1: ya,
0: betul. Kayak,
1: terus rata-rata temanku ucapin selamat, bahagia, senang. Karena ini tingkat umum loh gitu.
0: Betul,
1: kita gak bertanding sesama

0: Ya, yeah. Artinya kita gak akan jauh-jauh mungkin dari ekonomi, kris, dan lain sebagainya. Ada beberapa tema yang memang disiapkan. Salah satunya yang saya ambil adalah ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
1: Okay,
0: iya, pada saat
1: cool.
0: itu. Jadi pada saat kita dakwah, kita speech di depan, saya beberapa kali menyampaikan tentang misalkan dalil tentang gaya hidup halal misalkan yang berkaitan dengan zakat. Setelah itu kita menyampaikan juga bagaimana sih peran kris itu bisa dalam mendukung program zakat, infak, dan lain sebagainya kan.
1: Oh my god, keren banget. Perlu belajar berapa hari untuk merampungkan materi itu semua?
0: Waduh, berapa hari ya?
1: Satu hari kah?
0: Aduh, enggak deh. Kecepatan. Jadi kayaknya sekitar 5-1 minggu deh.
1: Kayak satu gitu. Minggu ya? Oke. Hak kamu hafalin kah? Atau teknis atau konsep kamu belajar itu kamu reading?
0: Oh iya. Kalau jujur, kalau misalkan ada konsep-konsep gini mau tampil di depan umum ya kak ya, aku sebenarnya gak pernah hafal gitu.
1: Okay.
0: Ya jadi teknikku itu adalah memahami.
1: Asik.
0: Gimana sih? Soalnya kalau misalkan menghafal itu kesandung krikil aja bisa lupa loh.
1: Betul.
0: Iya. Jadi makanya aku coba pahami gimana alur dakwah ini, bagaimana sih? Pertama, paragraf pertama kita apa? Kita hook dulu misalkan.
1: Betul,
0: kasih nanti kita
1: hook.
0: Bawa, kita kasih pertanyaan. Nanti di dalam kesimpulan kita jawab pertanyaan itu yang kita bertanya di awal.
1: Siap. Ih, gitu. Udah keren banget loh. Hook itu salah satu nilai plus loh kalau misalnya kamu apa public speaking di depan gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi ini kan jatuhnya kayak public speaking
0: betul.
1: Di depan umum ya.
0: Betul.
1: Lido ya.
0: Iya.
1: Ini udah biasa kah?
0: Gimana ya? Mungkin dibilang udah beberapa kali ya.
1: Oke,
0: ya.
1: Siap. Teman Fredua, seperti yang kita tahu ya, Rido ini punya banyak segudang prestasi, sering banget ikut lomba dan alhamdulillahnya juara terus loh.
0: Amin.
1: Masa kamu enggak termotivasi sih? Pasti kamu punya gejolak semangat yang Rido aja bisa, kenapa saya enggak bisa? Betul.
0: Betul.
1: Iya kan? Nah, sebentar lagi kita udah masuk ke live TikTok kita ya teman Fredua. Jadi kamu bisa menyaksikan live kita nih, chit-chat kita di TikToknya Rere Kendari. Jadi kalau misalnya kamu punya pertanyaan ke Rido, boleh banget join TikTok dan tanyain langsung. Nanti langsung Rido jawab gitu. Next Rido ya, ini aku ada titipan pertanyaan.
0: Oke.
1: Dari jurinya langsung.
0: Ucana.
1: Oke. Awal mula kamu ikut lomba apa tadi, Maimo Fest ya?
0: Yes.
1: Itu gimana? Apa kayak dikasih tahu sama guru atau kamu cerita sendiri?
0: Sebenarnya ini yang kedua kali ya kak.
1: Yang kedua kali, tahun lalu udah ikut.
0: Okay. Tahun lalu itu predikat 3, okay. Tapi tahun ini kita balas jadi predikat 1 itu.
1: Gokil.
0: Ya, jadi awal mula dikasih tahu itu Pak Iksan sendiri kirimkan semacam brosur lewat dari Instagram. Terus ku baca, menarik nih, Bank Indonesia nih. Jadi pada saat itu awalnya coba-coba, ternyata juara 3 nih. Gitu. Pada saat itu ku lawan yang juara duanya itu dari pengasuh pondok.
1: Oke. Okay.
0: Yang juara satunya dari mahasiswa.
1: Pengasuh pondok?
0: Iya, pengasuh pondok.
1: Dewasa berarti?
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya. Nanti di tahun ini kita coba ikut lagi, ternyata masih tetap ada juga yang dari pondok, ada juga yang dari mahasiswa gitu. Jadi lawan-lawannya itu gitu.
1: Oke. Apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu tahu dan kamu disodorin lomba ini, kayak apakah tahun ini aku bisa balas dendam juara 1? Gitu. What was through your mind?
0: Jadi sebenarnya ketika tahun ini ya, sebenarnya saya nggak mau ikut kak.
1: Oh
0: karena
1: gitu?
0: Karena bertepatan dengan jadwal-jadwal lain. Tapi kata Pak Iksan, tidak apa-apa, kita adu. Oke, okay. Ya sudah, ku hafal coba konsepnya. Itu kan ada dua tahap ya kak, video sama yang tampil langsung. Jadi yang video itu betul-betul satu hari aja ku baca. Oke, okay, kita take video sebentar pak. Oke.
1: Okay.
0: Setelah itu ternyata pas pengumuman lulus 5 besar, ya sudah tampil di mall deh.
1: Wow, ya aku kalau jadi kakak kamu, bapak kamu, aku pasti bangga banget. Okay. Gas nak, gas nak, lanjut nak. Oke, okay. Tapi kalau misalnya boleh sharing ke teman Pro 2, sebenarnya Maimo Fest itu kan kita tahu dari Bank Indonesia aja kita taunya ya. Tapi kalau misalnya boleh diceritain secara detail, itu sebenarnya lomba apa Rido?
0: Jadi Maimo Fest itu sebenarnya adalah kegiatan Bank Indonesia. Yang kegiatan ini sebenarnya banyak. Ada juga chef gitu, ada fashion show dan lain sebagainya. Tapi yang kebetulan aku ikut adalah dakwahnya. Jadi ini adalah program BI untuk menyiarkan bahwa ini loh ekonomi syariah.
1: Asik.
0: Gitu, yang digaungkan oleh Bank Indonesia melalui kris misalkan.
1: Asik.
0: Gitu.
1: Jadi kamu emang ada interesting about ekonomi gitu ya?
0: Sedikit, iya.
1: Jangan-jangan kamu anak ekonomi lagi? Aku belum tahu lagi. Kamu IPA kah?
0: Iya IPA.
1: Kamu IPA?
0: Aku IPA.
1: Oh my god, dan kamu ikut lomba ekonomi terus. Keren gitu ya. Kemarin sempat kenalan sama beberapa kompetitor lain?

0: Sempat kenalan.
1: Sempat. Oke. Dari mana aja kalau boleh tahu? Yang paling dekat sama kamu ya?
0: Yang kebetulan chat itu mungkin setelah lomba chattingan itu ada Kak Hiva dari Iya Ien tuh.
1: Oh, dari Iya Ien.
0: Iya, betul.
1: Oke. Hai Hiva.
0: Gitu. Okay. Dan juga sebenarnya ada temanku juga yang ikut satu sekolah namanya Naila Zara. Sekarang di Makassar dia. Lagi liburan.
1: Lagi liburan. Oh iya benar.
0: Libur tuh.
1: Oke.
0: Dan selainnya aku gak begitu akrab juga sebenarnya karena mungkin setelah lomba pengumuman kita udah
1: selesai ya.
0: Iya, selesai.
1: Ya udah after gitu. Competition ya udah lolo gue. Tapi keren banget sih ya. Kamu dalam waktu seminggu menyiapkan materi terus tiba-tiba alhamdulillah ya keluar sebagai juara gitu. Dan pastinya kalau misalnya kita bicara tentang public speaking in front of people ya, in front of public gitu, itu adalah sebuah tantangan untuk anak muda sebenarnya. Banyak anak-anak muda yang seumuran kamu ya itu masih belum berani gitu. Tapi kalau misalnya aku boleh tahu Rido, pesan apa sih yang waktu itu kamu sampein di lomba itu? Pesan apa yang kamu sampein?
0: Pesan kalau misalkan ya dalam materi lombanya ya. Pesan yang saya sampaikan tentu ayo kita sebagai generasi muda jangan tidak mau untuk berzakat, infak, sedekah dan wakaf. Kita sekarang muda loh untuk berzakat misalkan, untuk bersedekah melalui apa? Misalkan melalui Kris. Kita sisa scan tik udah bisa kekirim tuh. Kalau dulu kan mungkin ada orang enggak mau misalkan bersedekah karena misalkan ada biaya ADM atau lupa bawa uang tunai. Nah, makanya di situ aku hadir untuk bawa Kris ini mengpromosiin Kris ini bahwa kita bisa pakai ini loh untuk bersedekah.
1: My god, sedekah digital ya.
0: Iya, betul. Sedekah digital.
1: Keren banget loh memang. Semua ya kerja keras itu pasti ada hasilnya teman Pradua. Dan Rido ini membuktikan ya bahwa preparation is sesuatu yang bisa membawa dirinya itu tampil maksimal di depan banyak orang. Apalagi dengan bantuan, dengan support. Betul. Ya, dan juga persiapan materi yang matang gitu. Waktu nama kamu diumumin sebagai juara satu, reaksi seperti apa sih yang kamu tampilkan pada saat itu? Aku pengen tahu deh.
0: Jujur ya kak. Sebenarnya pada saat itu ku telat datang.
1: Oh gitu.
0: Itu kan di mall ya. Rame. Pada rame saat banget. Itu juga sebenarnya ada artis ibu kota nih. Kak Raim pada saat itu.
1: Raim lah udah benar.
0: Iya betul. Ikut tampil di mall itu. Jadi padat tuh. Jadi ketika ku masuk motorku sudah di depan mall, ku dengar sudah pengumuman nih. Gue coba parkir masuk, ternyata udah diwakili sama teman.
1: Oh pas gitu. Pas
0: bilang, seneng gitu.
1: Okay. Diwakilin? Wow. Oh my god, sayang banget ya.
0: Iya,
1: padahal
0: karena telat. Pada saat itu kegiatan juga. Ada juga kegiatan di Diknas.
1: Oh iya benar. Sibuk banget ya Rido ya. Oh my god, aku kalah teman-teman. Okay. Nah, yang pastinya ya kalau misalnya kita ngomongin tentang lomba, ini kan bukan kali pertama ya Rido ikut lomba. Dan ini juga kali kedua Rido itu ikut lomba di Maimo Fest.
0: Betul.
1: Untuk menyiarkan atau mendakwahkan materi-materi tentang ekonomi syariah.
0: Betul gitu. Sekali.
1: Seberapa penting sih ekonomi syariah untuk anak muda memang?
0: Ya, jadi tentu sangat penting ya kak. Apalagi sebagai anak muda yang agamanya Islam tuh.
1: Betul.
0: Karena kita akan berbicara syariah nih. Nah, jadi kan di dalam syariah muslim itu tentu akan ada keraguan ya, kayak ini gimana, baik enggak, buruk enggak ya. Jadi oleh karena itu mengetahui ekonomi syariah ini menjadi hal yang penting karena untuk memperkuat misalkan akidah seseorang, memperkuat kayak saya yakin nih kalau misalkan bersedekah di sini artinya kan pemerintah mendukung seperti itu, Kak.
1: Asik banget ya. Cara menjelaskannya aja to the point, teman-teman. Ini selain jago debat ya, Rido ini ternyata jago public speaking. Nanti di segmen 2 aku mau tanya sesuatu nih yang sudah aku persiapkan sejak jauh-jauh hari gitu. Kalau ketemu Rido aku pengen ngomong ini. Oke, kita sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di TikTok ya. Ada panggil aja Jaisya. Siapa ini? Panggil aja Jaisya. Terus ada Mr. Iksan sama ada Tuti. Halo RRI, halo juga Kak Tuti. Selamat datang di Bisik Bincang Asiknya Pradua nih. Ini banyak loh, aku akan menunggu gitu ya. Oke, keren yo, keren banget. Siapa lagi kalau bukan Rido, the one and only. Kalau aku mah, aku mah apa tuh? Kita masih ngomongin ya soal lomba ini ya Rido ya.
0: Iya betul.
1: Satu pertanyaan nih sebelum kita jeda break ya. Lebih deg-degan tampil di depan banyak orang atau lebih deg-degan waktu kamu harus presentasi? sama aja ya.
0: Ya sama.
1: Waktu kamu nungguin pengumuman itu.
0: Oke. Sebenarnya ya kak ya, kalau ku pribadi, kalau udah tampil udah hilang deg-degannya.
1: Gitu.
0: Iya. Jadi deg-degannya itu pas dua memang. Menunggu pengumuman satu sama ketika sebelum mau tampil.
1: Sebelum mau tampil.
0: Sebelum mau tampil, okay, dan juga okay, menunggu pengumuman. Ini deg-degannya luar biasa.
1: Oke. Okay. Gitu. Kamu ada tips khusus enggak ketika kamu di atas panggung? Mm-hmm. Itu kan kamu harus bicara, okay, ya, okay, nyampein materi dan sebagainya.
0: Okay.
1: Gimana biar kamu enggak ngerasa gugup?
0: Oke. Okay. Jadi pada saat ku mau naik di atas panggung,
1: yes,
0: jadi kita ubah dulu nih intensinya, kita tujuan kita mau apa. Satu, kita mau kasih tahu ke orang-orang bahwa ada sesuatu yang perlu saya sampaikan.
1: Asik.
0: Oke. Jadi mungkin kayak keliru atau tidak terserah lah, yang penting tersampaikan dulu gitu, dari hati ke hati misalkan. Nah terus ku pada saat itu, kalau misalkan sudah di depan panggungku lebih bersemangat. Kenapa
1: yeah,
0: bisa? Karena saya bilang, oh ini kesempatan loh.
1: Betul.
0: Saatnya kita bersinar kayak
1: asik
0: gitu.
1: Ini nih kalau misalnya anak mudanya Kerido semua, kayaknya kita seneng banget deh. Sultra itu anak mudanya Kerido semua, oh, kan sih teman Fredua. Karena memang ya itu sebuah kesempatan emas.
0: Iya betul.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: It's moment,
0: yeah,
1: your moment, shine.
0: Betul.
1: Oke, okay, Rido, nanti kita akan balik lagi ya. Kita jeda dulu, Rido, ya.
0: Okay.
1: Sekaligus kita akan nunggu pertanyaan dari teman-teman yang ada di TikTok. Yeah. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu ada pertanyaan, boleh banget ya sampaikan di TikTok atau di WhatsApp kita di 082188309 08, karena obrolan kita di sore ini masih banyak dan juga masih asik banget. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kembali lagi bersama Dimas dan juga ada Rido nih ya. Masih di Bisik Bincang Asik Teman Pro 2. Rido, sapa-sapa dulu dong penonton TikToknya.
1: Halo teman-teman semua.
0: Rame nih, Kak Rido keren sekali. OMG, Kak Rido idol. Keren banget Rido, aku fans kamu. Kamu ya, jangan peres. Ada Tristan, ada Wanumini, ada Halimah Haman, ada Do, Mr. Iksan, Kenshi, ada Tuti. Halo Kak Rido, Kenshi.
1: Halo Kenji.
0: Oke. Kamu mau nanya-nanya gak teman Pro 2? Kalau gak nanya aku dulu nih yang nanya lagi nih ya. Rido, kan tadi kita udah lagi ngobrolin soal anak-anak muda yang harus berani tampil di depan ya. Karena ya, panggung kompetisi itu adalah panggung untuk kamu bersinar ya. It's moment to shine for you gitu. Nah kalau misalnya selama ini ya, kamu kan sudah ikut beberapa kali kompetisi nih ya, goals utama dalam pikiran kamu itu sebenarnya apa sih?
1: Goals, tujuan ya kak?
0: Iya.
1: Oke, jadi kalau misalkan kita berbicara tujuan ini mungkin agak banyak ya. Tapi
0: gas.
1: Secara spesifik, ku setiap mau tampil di depan itu, ku mau menyampaikan sesuatu sama orang gitu.
0: Good.
1: Jadi awal pertama kali, kita akan misalkan mau presentasi tentang ini, mau dakwah tentang ini. Kita, kalau ku pribadi ya, ku tanamkan dulu kalau tujuanku adalah untuk menyampaikan kepada mereka bahwa sebenarnya seperti ini loh, faktanya ini loh, bukan menggurui ya kak ya, tapi lebih ke ini, menyampaikan apa yang saya tahu disampaikan di kepada kesempatan kali ini gitu kak. Dan juga selain memang mengasah komunikasi, skill komunikasi, public speaking, dan juga kepercayaan diri itu kak.
0: Kamu sudah punya nilai plus di situ sebenarnya ya, menurutku ya. Sebagai anak muda teman Pro 2, skill komunikasi itu adalah skill yang harus diasah dari saat itu hingga ke depan. Siapa tahu ya kan ke depannya kamu
1: amin
0: jadi orang nomor satu di Indonesia
1: amin.
0: Ya kan amin banget gitu. Jadi kalau misalnya sudah harus bicara atau menyampaikan sesuatu di depan itu udah A, B, A, B, A, B gitu ya. Luar biasa nih. Memang Kak Rido, ada tips gak sih gimana caranya biar berbicara itu bisa persuasif?
1: Aduh.
0: Ini pertanyaan dari Pangka.
1: Aduh.
0: Boleh silakan dijawab.
1: Oke, ya Pangka ya. Jadi berbicara persuasif itu adalah bagaimana kita mengajak ya. Jadi gini, ketika kita berbicara di depan umum, bagaimana sih supaya orang itu mau mendengar apa yang kita omongin sebenarnya. Jadi kalau aku pribadi, misalkan maju di depan umum, aku gak langsung bicara tuh kak. Aku tatap dulu satu-satu.
0: Sapu matanya.
1: Oke. Sapu dulu. Terus biasanya kalau misalkan presentasi di dalam kelas atau berbicara di depan umum, saya gak buka pakai salam. Saya biasa buka misalkan dengan quotes atau misalkan buka dengan sebuah analogi. Nah, nanti disitulah hooknya. Ketika seseorang sudah matanya sama kita tuh, baru kita buka dengan salam. Jadi memang kalau mempersuasi itu tentunya selain dari kata-kata, intonasi juga sangat penting.
0: Good.
1: Yes, jadi bagaimana kita bisa menekankan, ada bagian-bagian penting yang perlu kita kasih cepat, kasih lambat, sebagai itu sebagai penanda untuk signal bahwa oh ini penting loh, begini loh gitu kan.
0: Itu salah satu ya pelajaran public speaking yang penting banget ya. Hook itu everything gitu. Is everything. Hook itu adalah kunci gimana cara kamu bisa mengontrol audience kamu untuk pay attention ke kamu.
1: Betul.
0: Dan akhirnya Rido sudah membuktikan itu semua. Kamu belajar dari mana sih? Penasaran deh.
1: Sebenarnya kalau kulihat ya kak, biasa kan lagi scroll sosmed, ada biasa tips and trick kayak gitu. Ku biasa kalau misalkan ada orang yang lagi melakukan sesuatu, ku amati. Misalkan kayak toko-toko besar, toko-toko pejabat, ku lihat cara bicaranya ini gimana sih? Pola apa sih yang digunakan sehingga orang-orang tuh mau dengerin dia gitu loh. Bagaimana caranya misalkan pola-pola apa sebenarnya yang diterapkan sehingga orang-orang itu tertarik untuk mendengarkan dari awal hingga akhir.
0: Rido gitu. Ini tipenya analyzing sama observing ya. Luar biasa banget nih ya. Emang kita bisa belajar dari mana aja, dari siapa aja, kapan aja.
1: Iya,
0: makanya sosmednya dipakai buat itu teman Pro 2. Kamu kalau misalnya buka sosmed, Rido biasanya ngelihat akun siapa yang paling kamu ikutin gitu perkembangannya?
1: Gitu, yang lihat aku
0: update-nya.
1: Siapa ya sebenarnya? Sebenarnya gak ada secara spesifik ya kayak. Tapi kalau misalkan dari gaya bicara itu Who? Memang ada beberapa. Misalkan tokoh filsafat, misalkan contohnya seperti Bapak Rocky Gerung tuh.
0: Rocky Gerung?
1: Iya, betul. Itu kan kita udah gak asing lagi.
0: Oh,
1: kita
0: Rocky. Lihat,
1: iya. Gimana sih polanya sehingga orang-orang tuh bilang ini jago berdebat gitu loh. Betul. Terus ada juga Bang Ferry Irwandi itu pernah ke Kendari loh, betul, itu betul, waktu Bang Indonesia itu. Dan juga aku juga sering lihat streamer kayak YouTuber begitu, misalkan kayak Winda Basudara.
0: Okay.
1: Itu kan dia pay attention-nya ke orang itu dengan cara gimmick misalkan.
0: Betul.
1: Dia seolah-olah kayak anak kecil seperti itu. Jadi orang-orang tertarik, ada apa nih gitu.
0: Benar sih, Winda Basudara itu punya ciri khas sendiri.
1: Betul.
0: Tuh, ya, kontennya gitu, teman Pro 2. Kalau kamu apa ciri ciri khas? Kalau kamu apa nih konten-konten yang sering kamu ikutin gitu? Kata Kenshi, Karido tips gantengnya dong.
1: Aduh.
0: Wudu.
1: Betul.
0: Betul.
1: Wudu. Wudu.
0: Oke, kita balik lagi ya ke Behind the Champion yang kemarin sempat jadi apa ya? Jadi journey kamu nih ya dalam di usia sekarang, dalam menuju ke tahap sukses sebagai seorang pelajar ya. Gitu. Nah, sebenarnya tips apa sih yang sering dikasih ke kamu nih sama orang-orang terdekat kamu, kayak teman kah, guru especially gitu, atau orang tua?
1: Tentu kalau misalkan kita mulai dari orang tua dulu, tentu kalau dari orang tua secara pribadi itu bilangnya kalau jangan lupa berdoa, bersyukur, jangan sombong dan takabur. Tentu itu yang nomor satu. Terus kalau misalkan tips and trick misalkan dalam dakwah, public speaking, kan setiap guru punya karakteristik masing-masing ya kak. Misalkan nih kalau misalkan dakwah spesialnya dibimbing sama Pak Iksan sendiri, itu juga punya beberapa cara. Kebetulan beliau kan udah punya banyak pengalaman, jadi cara beliau ngelatih juga agak sedikit berbeda. Misalkan, jadi misalkan kamu nyamannya baca teks yang mana, kira-kira dalil yang mana bisa kamu hafal dengan cepat. Jadi caranya adalah kita tidak dipaksa untuk menghafal, tapi kita dituntut untuk bagaimana memahami dan nyamannya saat menyampaikan itu bagaimana.
0: Asik gitu. Suka banget deh cara dia menjelaskan ya, cara Rido menjelaskan, teman Pro 2. Gimana kalau kamu gantiin aku siaran?
1: Waduh.
0: Tapi ya Rido ya, pasti kalau misalnya kita ikut kompetisi gitu ya, pasti kan banyak banget pertimbangan nih, saya mau ikut atau enggak ya.
1: Betul.
0: Jadwalnya tepat atau enggak ya. Tapi kalau dari lomba si Maimofest ini, sebenarnya value apa yang kamu ambil dari Maimofest?
1: Jadi value ya, maksudnya nilai ya. Jadi sebenarnya kenapa aku terima si Maimofest ini, tentu yang pertama karena disaranin oleh guru itu, guru. Dan juga yang kedua adalah karena aku mau lihat, bisa gak sih kita adu nih antara sekolah negeri dengan pondok mahasiswa tuh. Ternyata membuktikan ternyata bisa gitu. Dan juga relasi juga cukup penting. Karena apalagi Bank Indonesia ini kan salah satu lembaga yang besar ya kak. Apalagi yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba pada saat itu.
0: Betul. Tapi dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku ingin bertanya ke Rido, seberapa minat sih kamu sama ekonomi?
1: Gimana ya kak? Walaupun sebenarnya mata pelajaran yang ku ambil itu adalah IPA, tapi minat dengan ekonomi itu cukup besar juga kak. Karena walaupun sebenarnya secara spesifik saya tidak belajar di dalam kelas, tetapi saya juga membeli buku-buku tentang ekonomi. Saya baca beberapa.
0: Karena
1: menurut saya ekonomi itu tidak akan bisa lepas dari kehidupan kita ya kak.
0: Benar banget. Dan harus dapat literasi dan juga edukasi dari sejak kita sekolah gak sih?
1: Betul.
0: Jangan sampai ketika kita udah selesai sekolah kamu baru menyesal kamu tidak mengikuti itu, seperti aku.
1: Waduh.
0: Enggak ya. Jadi ya memang sih pelajaran ekonomi itu adalah satu kepentingan yang tidak wajib tapi wajib untuk kamu ketahui. Gimana tuh maksudnya ya?
1: Iya betul-betul.
0: Tapi di sekolah berarti nggak ikut pelajaran sama sekali tentang ekonomi?
1: Untuk sekarang kelas 11 enggak. Karena itu adalah salah satu pelajaran yang khusus juga. Ada kelasnya lain yang memang belajar ekonomi.
0: Tapi kedepannya kamu akan ada rencana nggak sih untuk fokus ke bidang ekonomi?
1: Nantulah dipikir-pikir itu kan.
0: Masih jauh ya?
1: Iya.
0: Amin. Oke, kita bicara lagi nih tentang journey-nya Rido ya, teman Pro 2. Karena Dimas sudah nyiapin 17.002 pertanyaan. Kita bicara tentang journey kamu selama ini nih, Rido ya. Pasti dalam kompetisi ada ups and down dong ya. Pasti kamu pernah gagal, kamu pernah jadi juara gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang kegagalan nih ya, bagaimana perasaan kamu ketika kamu pada saat itu tidak menang atau gagal gitu menjadi jawara?
1: sebenarnya kalau kita berbicara tentang kegagalan adalah sebenarnya kan nggak ada kegagalan mutlak ya kak ya. Tuh. Itu kan sebenarnya gagal itu kayak belum berhasil aja pada saat itu. Tapi kalau memang secara realistis kita melihat gagal itu sesuatu memang yang dapat mendatangkan kesedihan pada saat itu. Tapi aku akan bagi dua kegagalan nih. Kegagalan ketika aku sudah berusaha semaksimal mungkin dan memang yang juara itu adalah orang-orang yang lebih baik daripada aku. Itu okay aja, fine. Memang pada saat itu aku kurang gitu, dan kedepannya kita akan menjadi lebih baik lagi. Atau kegagalan yang karena kesalahan teknis kak. Misalkan belum bertanding udah kalah. Gimana tuh? Jadi memang pada hal-hal seperti ini yang membuat kecewanya sebenarnya lebih besar gitu. Jadi misalkan main atau enggak main udah ditahu kalah sebenarnya karena memang pernah ada kejadian atau pengalaman kayak mungkin ada miskom antara peserta dan panitia sehingga kami dirasa curang oleh peserta lain padahal demikian enggak gitu.
0: Oh my god.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kan dari situ kamu dapat ya pelajaran hidup yang luar biasa kan, karena di setiap experience itu pasti ada lesson yang didapat gitu yang kita hadapi dan kita pelajari ya.
1: Iya kan.
0: Nah, tapi dari kegagalan-kegagalan sebelumnya, pelajaran terbesar apa yang paling ngena banget gitu? Dan kamu bisa belajar dari kegagalan itu.
1: Iya, jadi pelajaran atau dari kegagalan yang pernah ku alami adalah memang kalau mau mulai sesuatu harus ditekuni baik-baik. Jangan pernah menganggap sepele suatu kegiatan.
0: Setuju.
1: Betul, karena kenapa? Karena mungkin kita ngerasa, oh saya sudah berapa kali tampil di depan umum. Gak usah satu kali baca aja, baru tampil. Enggak boleh. Karena memang kita harus profesional ya kak ya. Apalagi misalkan diundang oleh orang-orang, kita harus profesional karena ini bukan hanya melibatkan diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Jadi memang kalau misalkan saya belajar bahwa setiap kegiatan itu harus ditekuni dengan baik. Gitu, kak.
0: Harus ditekuni dengan baik, dipelajari baik-baik, difahami betul-betul.
1: Difahami
0: ya.
1: Betul-betul.
0: Itu ya, itu juga terjadi di dunia profesional gitu ya. Kalau misalnya Rido udah well prepared dari sekarang ya, Rido tuh paham tentang well preparation kayak gitu. Dimas yakin kedepannya Rido akan well prepared terus, lancar aja terus gitu ya. Amin. Karena setiap kegagalan itu kita pasti belajar dari situ teman Pro 2. Sama kayak Dimas gitu. Sedikit cerita. Apa yang tadi Rido sampaikan itu Dimas setuju banget gitu. Kalau misalnya jangan sampai kita sedikit takabur ya, karena kita tuh sering bicara depan orang. Betul. Kita sering menyampaikan sesuatu dengan mudah gitu. Ada satu momen yang ya udah kamu akan gagal gitu karena kamu secara sengaja tidak mempersiapkan itu.
1: Betul.
0: Ya enggak sih? Betul. Itu aja secara tidak sengaja bisa kalah, apalagi kamu dengan sengaja tidak mempersiapkannya. Maka mungkin ya semesta tuh sengaja sama satu sengaja bikin kamu kalah karena kamu terlalu takabur.
1: Betul.
0: Gitu. Jangan kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, siapa sosok paling berjasa dalam dalam kompetisi-kompetisi yang kiranya paling berjaya di journey kamu?
1: Kalau paling berjasa tentu keluarga, khususnya ibu ya, yang selalu mendoakan. Dan tentunya gak lepas juga dari guru pembimbing. Karena apapun yang kita tampilkan pada saat itu adalah arahan, bimbingan dari guru pembimbing juga. Jadi kita gak bisa lepas dari jasa-jasa mereka. Dan juga tidak lepas juga dari teman-teman yang selalu mendukung, yang selalu memberi support. Kalau misalkan kita tampil mereka datang, atau misalkan mereka dari by chat mungkin selalu bilang semangat dan lain sebagainya. Itu tentu salah satu poin plus yang menurut aku ya kak, karena mereka juga berjasa. Kalau misalkan gak ada mereka, aku juga mungkin gak segimana-gimana.
0: Betul ya. Even satu support itu bikin kita semangat. Setuju gak sih?
1: Setuju banget.
0: Rido nih kayaknya mau tampil internasional nih.
1: Amin.
0: Teman Pro 2, jadi harus kita support bareng-bareng gitu. Tapi teman-teman kamu di kelas support kan semua?
1: Support semua, alhamdulillah.
0: Apakah ini teman-teman kamu di kelas yang join gak apa-apa gitu ya. Apapun yang kamu lakukan itu adalah yang terbaik untuk kamu ke depannya. Tapi kalau misalnya ada teman kamu nih yang pernah nyamperin kamu terus bilang, aku tuh pengen kayak kamu tahu Rido, tapi aku gak pede. What would you say to him or her?
1: Kalau masalah percaya diri ya kak, itu kenapa sih orang-orang bisa gak percaya diri? Itu yang pertama dulu. Satu, karena misalkan mereka takut diperhatikan sama orang lain misalkan. Takut misalkan dijadikan meme. Takut mungkin setelah tampil diketawai atau dijadikan bahan lelucon. Tapi menurutku ketika mereka menyampari saya dan mengatakan seperti itu, saya bilang coba aja dulu gitu loh. Asik. Karena menurutku kamu, aku biasa kalau kasih kata-kata ya, kak, bukan misalkan menjatuhkan, tapi aku bisa ngasih tahu secara langsung, nggak bukan yang tipikal kayak halus-halus gimana gitu. Aku langsung bilang, kamu itu bukan artis yang perlu diperhatikan.
0: Asik,
1: gerak-geriknya segala macam, maksudnya juga lakuin aja dulu gitu loh. Kalau misalkan kamu salah, keliru di depan umum, paling lama diingat berapa hari sih?
0: Betul.
1: Paling 2 hari, 3 hari dilupa gitu loh. Gitu. Jadi percaya diri aja dulu sampai kamu jadi nanti orang besar. Gitu.
0: Amin.
1: Amin.
0: Bagus banget nih kata-katanya. Kamu harus coba dulu sampai nanti kamu jadi orang besar.
1: Iya.
0: Dimas setuju banget sih. Kalau misalnya kamu nggak berani coba, even satu langkah aja, kapan kamu jadi orang besar?
1: Iya, betul.
0: Betul ya? Iya. Gitu. Jadi teman Pro 2, Rido itu bukan cuma sharing berbagi pengalamannya di sore hari ini, tapi juga Rido memotivasi kita semua. Amin. Menampar keras kita semua yang masih mager dan lain-lain. Kita akan jeda ya Rido, nanti di segmen 3 Dimas sudah siapin rapid fire question nih.
1: Oh, iya.
0: Untuk Rido yang harus dijawab cepat, dan kita pengen tahu seperti apa jawabannya Rido.
1: Okay.
0: Sambil Dimas puterin lagu requestannya Rido nih sosial, ada Keshi dengan Soft Spot. Kita jeda dulu ya teman Pro 2.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Dimas udah menyiapkan nih ya beberapa pertanyaan untuk rapid fire question yang akan Dimas bagikan ke Rido di sore hari ini. Rido, are you ready?
1: Ready dong.
0: Sebenarnya pertanyaannya simple sih, tapi aku pengen tahu banget nih.
1: Okay.
0: Nanti kalau misalnya ada yang menarik ya, aku pengen minta penjelasan dari kamu.
1: Okay.
0: Semoga gak deg-degan. Enggak lah, udah biasa banget ngobrol di depan 1000 orang bahkan ya. Oke, okay, are you ready?
1: Okay, ready.
0: Oke, okay, pertanyaan pertama nih ya. Buku atau YouTube?
2: Buku.
0: Buku, oke. Okay. Belajar pagi, belajar malam?
2: Belajar malam.
0: Belajar malam?
2: Belajar malam.
0: Menarik, nah, kita akan bahas. Menang lomba atau juara satu di kelas?
2: Juara satu di kelas.
0: Oke, okay, benar. Ini satu pertanyaan yang aku juga pengen tahu alasannya ini nanti.
2: Yeah.
0: Jadi ekonom atau jadi pendakwah?
2: Jadi ekonom.
0: Jadi ekonom, yeah. Ya. Amin.
2: Amin.
0: The next Purbayas. Amin. Oke, okay. Bicara tanpa teks atau presentasi pakai slide yang menarik?
2: Presentasi pakai slide yang menarik.
0: Pakai slide yang menarik, yeah. Ya. Asik. Public speaking. Oke, okay. Hafalan atau pemahaman konsep?
2: Pemahaman konsep.
0: Oke, okay. Di dalam kelas atau di luar kelas?
2: Di luar kelas.
0: Oke, okay. Kompetisi di Kendari atau di luar Kendari?
2: Di luar Kendari.
0: Asik. Nasional atau internasional?
2: Kalau bisa internasional.
0: Amin, amin, amin. Jadi main handphone atau baca buku?
2: Baca buku.
0: Asik. Bener gak nih?
2: Pilih kan?
0: Iya, pilih,
2: bisa pilih baca buku.
0: Kita akan cari tahu ya. Dua-dua ya. Oke, okay. Tidur siang atau kamu belajar di coffee shop?
2: Tidur siang.
0: Tidur siang, yeah. Oke, okay, ini menarik juga nih ya. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, nenek. Kalau misalnya bukan lagi ikut lomba, Rido nih sedang ikut apa?
2: Mungkin belajar persiapan di kelas. Tadi
0: gitu ya. Ya Allah, suka banget belajar Rido ya, teman berdua ya. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk ngobrol sama Rido 5 tahun ke depan,
2: ya,
0: yeah. What would you say to yourself?
2: 5 tahun ke depan,
0: yes.
2: Ya? Iya, kalau misalkan aku bisa dikasih, aku pasti bakal bertanya pertama, apa yang sedang terjadi dengan kamu pada saat itu? Semoga kamu baik-baik aja. Semoga kamu bisa hidup dengan kakimu sendiri.
0: Gitu. Amin.
2: Amin.
0: Cool. Ya, yeah, oke. Okay. Dapat hadiah 100 juta atau kamu dapat beasiswa ke luar negeri?
2: Dapat hadiah 100 juta.
0: Oke.
2: Okay. Yeah.
0: Oke. Okay. Ini menarik ya, nanti dibahas ya.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Kamu lebih milih juara lomba di kabupaten yang enggak terkenal atau kamu viral di TikTok?
2: Viral di TikTok.
0: Viral di TikTok. Yeah. Oke, oke, oke. Banyak followers atau banyak prestasi?
2: Banyak prestasi.
0: Pasti ya. Perlu piala banyak atau perlu ilmu yang banyak?
2: Ilmu yang banyak.
0: Good. Pintar tapi sombong atau biasa aja tapi rendah hati?
2: Biasa aja tapi rendah hati.
0: Asik. Kalau satu hari Rido jadi pembicara nasional, topik okay. pertama apa yang akan Rido sampaikan?
2: Literasi.
0: Wait. Cakep. Pertanyaan terakhir.
2: Oke. Okay.
0: Siap jadi penyiar Pro 2?
2: Siap dong.
0: Siap dong. Mantep banget teman Pro 2. Kasih tepuk tangan dulu dong. Mantep ya. Ternyata Rido sudah siap menggantikan Dimas di Pro 2 Kendari.
2: Oh,
0: karena memang Rido ya, to be honest gitu, kita butuh anak-anak muda yang fresh,
2: okay.
0: yang cheerful,
2: okay.
0: yang open-minded, yang kreatif, prestasi banget gitu, sama yang jago public speaking gitu.
2: Yeah.
0: Memang bukan tidak mungkin ya orang-orang kayak Rido itu bisa menggantikan kita-kita semua nih yang udah pada tua ya. Seperti Dimas gitu ya. Di kedepannya nanti entah jadi public speaker kah, entah jadi public speaking practicing, atau jadi pejabat mungkin.
2: Amin,
0: ya kan?
2: Iya,
0: kita gak ada yang tahu. Tapi sebelum kita cari tahu kedepannya tentang Rido ya, dalam 5-10 tahun kedepan teman Pro 2, kita bahas dulu nih tadi jawaban-jawabannya okay. Rido yang menarik nih ya. Tadi yang mana ya? Belajar pagi atau belajar malam?
2: Iya, aku tadi jawabnya belajar,
0: belajar malam ya.
2: Yes.
0: Why?
2: Karena gini, kalau misalkan ku belajar malam itu akan jauh lebih fokus.
0: Oh gitu.
2: Iya, ku jauh lebih fokus kalau misalkan malam. Di hening, kalau misalkan pagi ku lebih pilih untuk beraktivitas fisik.
0: Oke. Okay.
2: Iya, misalkan bangun, bersihkan tempat tidur, coba bersihkan juga kamar juga, minum air putih dan stretching dikit-dikit.
0: Good.
2: Gitu dan good, juga menulis jurnal.
0: Oke,
2: gitu.
0: Journaling ya.
2: Yes.
0: Kamu ada hobi journaling juga berarti?
2: Sebenarnya bukan hobi sih, tapi aku mencoba kebiasaan baru.
0: Oh my god. Gitu. Ini salah satu kebiasaan yang harus dicontoh kita semua ya. Aku juga journaling kebetulan.
2: Oh,
0: aku
2: yeah.
0: suka banget gitu.
2: Oh,
0: bukan
2: yeah.
0: hobi tapi benar jadi kebiasaan sehari-hari
2: yeah,
0: yeah, ya.
2: Betul.
0: Cakep. Ih, match nih no berdua ya. Oke, tapi kalau di kelas aman kan, fokus kan?
2: Oh, fokus dong.
0: Fokus
2: ya,
0: dong.
2: Fokus.
0: Asik. Oke. Jadi ekonom atau jadi pendakwah? Ekonom.
2: Iya, ekonom.
0: Amin ya.
2: Amin.
0: Tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk dapat beasiswa ya, tapi jurusannya adalah ekonomi gitu.
2: Dapat beasiswa
0: iya.
2: jurusan ekonomi. Sebenarnya enggak jadi masalah juga
0: gak jadi masalah
2: sih.
0: Masalah ya.
2: Iya, betul.
0: Kita semua belajar dari nol, of
2: iya.
0: course ya.
2: Yes.
0: Eh, keren banget deh. Terus tadi mana ya yang menarik tadi? Uang 100 juta atau kesempatan kuliah? Uang 100 juta ya?
2: Iya 100 juta, karena dari uang 100 juta itu kita bisa pakai untuk kuliah.
0: Oh iya benar juga, benar juga. Make sense. Ekonom, calon ekonom gitu ya. Oke. Piala banyak atau ilmu banyak?
2: Ilmu banyak dong.
0: Oke, kalau misalnya ada rekan kamu nih yang pilih piala banyak, apa yang ingin kamu sampaikan?
2: Sebenarnya kalau dia pilih piala banyak sebenarnya gak jadi masalah ya
0: yes.
2: kayaknya kan itu menjadi pilihan individu masing-masing. Tapi kan kalau aku secara pribadi dengan ilmu banyak kita bisa mendapatkan piala banyak gitu. Tapi kalau misalkan gak kita piala banyak bisa aja kamu juara satu dari dua peserta mungkin. Ya kan? Atau
0: itu
2: misalkan
0: benar juga.
2: Kompetisi-kompetisi yang mungkin tanda kutip ya kak ya pesertanya kurang misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan ilmu banyak ini akan menjadi jalan untuk mendapatkan piala
0: betul.
2: Banyak juga.
0: Wow. Gitu. Kalau ilmunya udah banyak, kamu mau ikut kompetisi apa aja, gas?
2: Iya, gas.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Chance kamu win itu terbuka sangat lebar.
2: Betul.
0: Ya, mantap banget. Oke, okay, last but not least nih ya.
2: Yes.
0: Kedepannya kamu mau ada lomba apa lagi nih yang dipersiapkan nih?
2: Nah, kebetulan aku dari sekolah juga ya,
0: yeah.
2: tadi sama Pak Iksan juga. Karena ini sesuai dengan pembahasan kita Maimo ya, kan?
0: Maimo.
2: Tadi juara satu, alhamdulillah. Yang lima besar itu persiapan untuk mewakili regional. Jadi kalau misal kita akan seleksi video lagi. Kalau misalkan semoga lulus kita akan ke NTB.
0: NTB?
2: Iya.
0: Ini yang nasional berarti?
2: Iya nasional. Sebenarnya regional kawasan Indonesia Timur.
0: Oh Indonesia
2: gitu.
0: Timur.
2: Jadi ada Bali, Kalimantan, Papua, NTB dan lain sebagainya.
0: Kayak Wita ya.
2: Iya.
0: Wih keren banget. Semoga.
2: Amin.
0: Amin ya. Ingat. Belajar dari kesalahan,
2: betul.
0: Belajar dari pengalaman.
2: Yeah.
0: Jadi kamu kedepannya bisa menambahkan sesuatu yang unpredictable gitu.
2: Yes.
0: Yang jadi nilai plus kamu. Oke, Rido. Last but not least juga nih ya. Itu dong kasih motivasi ke teman-teman Pro 2 yang dengerin gitu.
2: Okay.
0: Kayak misalnya yang Dimas kagumi dari sosok Rido adalah nih ya teman Pro 2. Dia bukan cuma good speaker gitu ya, tapi dia juga punya passion di bidang ekonomi meskipun dia adalah seorang pelajar di jurusan IPA gitu.
2: Yeah.
0: Kalau Dimas ya, makanya kenapa Dimas ngambil jurusan film itu karena Dimas gak mau ngitung-ngitung. Even itu pada akhirnya kita disuruh ngitung dan sebagainya gitu. Rido,
2: yeah.
0: coba sampaikan motivasi di sore hari ini untuk teman-teman Pro 2 khususnya teman-teman kamu ya.
2: Iya. Yeah. Khususnya mungkin teman-teman anak muda yang sedang ngedengerin RRI Kendari ya, khususnya Pro 2 ini. Yang sebenarnya yang ku mau sampaikan adalah jangan takut untuk mencoba.
0: Asik.
2: Belajar terus, ubah kebiasaan kita kecil-kecil aja, pelan-pelan aja, gak usah terlalu dipaksa karena lama-lama nanti akan menjadi bukit gitu.
0: Asik.
2: Jadi coba-coba baca buku yang memang bestseller, misalkan seperti Atomic Habit, Philosophy Terra, The Psychology of Money dan lain sebagainya, itu akan nambah wawasan banget sih, Kak.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Bagus banget. Philosophy Terra kamu harus baca ya.
2: Yeah.
0: Harus banget baca gitu.
2: Yeah.
0: Sisanya fiksi kayak aku. Buku favorit?
2: Untuk sejauh ini Atomic Habit.
0: Auto?
2: Atomic Habit.
0: Atomic.
2: Iya, Atomic Habit.
0: Ya. Atomic
2: yes.
0: Habit. Nanti
2: yes.
0: Dimas akan cari bukunya ya.
2: Iya.
0: Oke, kita kayaknya harus mengakhiri nih perjumpaan kita Rido. Aduh padahal kita lagi asik banget ngobrol ya teman Rido ya sama Rido ya. Terus aku dapet semangat nih ya kata Halimah Harman. Hostnya asik good. Thank you loh. Oke. Okay. Makasih banyak ya ke Halimah gitu. Semansa jaya selalu. Semansa jaya. Semansa jaya. Jaya gitu ya. Oke okay deh. Keren banget obrolan kita di sore hari ini ya teman Rido ya. Semoga kisah Rido dan juga journey pengalaman dari Rido ini jadi pengingat untuk kita semua. Kalau prestasi itu nggak datang karena bakat semata. Semuanya itu diawali dengan belajar.
2: Betul.
0: Ya, belajar dari kesalahan, evaluasi, dan lain-lain gitu. Dan pokoknya nggak boleh takut gagal, kita harus terus mencoba. Because experience is a lesson, and lesson is the best way to teach you something specific impact to your future. Wih,
2: keren-keren.
0: Cakep banget. Cakep banget tuh. Aku juga kaget aku bisa ngomong kayak gitu. So, thank you sekali lagi untuk Rido ya. Yeah, semoga kan nanti sukses di journey berikutnya ya.
2: Amin.
0: Kita akan menunggu lagi kamu di sini. Yeah. Ya, salam buat guru-guru dan juga salam buat teman-teman kamu yang lain. Yeah, kita akan ketemu lagi. Oke, teman Pro 2, saatnya Dimas dan Rido pamit dari Bisik di sore hari ini. Jangan lupa saksikan Bisik di besok hari ya. Kita tunggu kehadiran siapa lagi besok. Jadi jangan ganti frekuensinya. Terima kasih juga Dimas ucapin untuk teman-teman dari SMA 1 yang sudah join di live TikTok kita. Thank you. Makasih. Ya, masih ada Mr. Iksan, masih ada Kak Halimah, masih ada Algifari, masih ada Do Mo Syafri. Thank you banget ya. Nanti kita akan ketemu lagi di next kesempatan. So, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Bye-bye.
2: Dadah.

0: makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.
1: Teman terbaik kamu.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di jam 5 sore ya. Terlihat cuaca cukup gelap ya teman Pro 2. Sejuk, dingin gitu ya. Semoga tidak menyurutkan semangat kamu untuk terus beraktivitas. Dan untuk kamu semua yang lagi mendengarkan Dimas di mobil, tetap berhati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Nah di jam 5 sore ini Dimas mau ngasih kamu informasi pilihan kreatif dan inspiratif nih ya. Ada satu momen yang manis banget di akhir pekan ini, yang lagi viral juga di medsos ya. Dan mungkin bisa jadi pengingat kalau belajar itu gak kenal umur dan gak punya batas waktu. Ada Anang Hermansyah Asanti sama Azriel Hermansyah yang baru aja merayakan kelulusan mereka bareng nih di Universitas Erlangga Surabaya. Yang bikin spesial, mereka tuh gak cuma hadir sebagai keluarga yang saling mendukung, tapi sama-sama berdiri sebagai wisudawan. Keren banget ya. Mas Anang itu menyelesaikan studi magister S2-nya, Bunda Asanti itu meraih gelar doktornya, Azriel juga berhasil menyelesaikan pendidikan magisternya. Wah, keren banget ya. Bahkan Mas Anang ini sempat menunda wisudanya beberapa bulan supaya bisa merasakan momen kelulusan itu bersama keluarga gitu. Jadi bareng-bareng. Dan mungkin ini yang paling menarik teman Pro 2, karena di tengah kesibukan yang super padat ya, sebagai public figure gitu, sebagai musisi gitu ya, banyak aktivitas, mereka tuh tetap memilih untuk belajar lagi gitu. Kadang kita-kita anak muda nih, atau bahkan kita yang udah dewasa tuh sering berpikir nanti aja dia lanjut kuliahnya gitu. Aduh males banget, masih banyak kerjaan gitu. Tapi kayaknya belum waktunya deh saya lanjut kuliah dan sebagainya. Padahal setiap orang itu punya garis waktunya teman Pro 2 gitu. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi kuliah, tetap semangat dong. Ayo kejar cita-cita kamu untuk lulus. Ya, Daddy, kamu harus lulus, Daddy. Karena terakhir Dimas ketemu Bunda Asanti itu waktu lulus S1 di BINUS teman Pro 2. Kita wawancara Bunda Asanti. Terus Bunda Asanti itu bilang kalau pendidikan itu mau jadi prioritas untuk keluarga mereka. Makanya Bunda Asanti waktu itu langsung ngambil gelar S2-nya, terus mau lanjut katanya rencana S3-nya. Dan akhirnya S3-nya selesai. Weh, mantep banget ya. Intinya teman Pro 2, pendidikan itu bukan cuma gelar, tapi tentang membuka kesempatan baru dan terus bertumbuh gitu. Karena akan banyak peluang dan juga koneksi akan terbuka kalau misalnya kita banyak ilmunya gitu teman Pro 2. Jadi sekali lagi Dimas mengucapkan selamat untuk Mas Anak, Bunda Asanti sama Kakak Azriel ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk banyak orang dan semoga semangat belajarnya keluarga Hermansyah ini tertular untuk kita semuanya gitu.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, saat ini Kota Kendari sedang mengalami hujan badai ya, Teman Pro 2. Jadi untuk kamu, Dimas mengimbau ya, buat kamu yang sedang berada di luar, hati-hati Teman Pro 2, hati-hati di jalan. Jangan sampai kamu meneduh di bawah pohon ya, karena anginnya sedang kencang sekali. Dan juga jangan sampai kamu berteduh di tempat yang tidak disarankan, seperti di bawah halte, atau di bawah seng, atau di bawah yang bisa mengakibatkan runtuhnya tempat teduh kamu. Dimas mengimbau sekali lagi untuk kamu semua Teman Pro 2, berhenti sejenak ya, meneduh di tempat yang bagus. Kalau bisa berada di dalam gedung. Nanti Dimas akan kembali lagi Teman Pro 2 setelah jeda dan juga musik berikut ini. Kita berdoa sama-sama ya, semoga cuaca di Kota Kendari ini kembali bersahabat. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan kebajikan kita yang ikhlas dilaksanakan itu. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu sebagai kata kunci bahwa ikhlaslah karena Allah tidak pernah salah dalam membalas. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa yang kita kerjakan

maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan dan tingkat keikhlasan kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Segenap kru angkasawan angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih berada di luar ruangan, di jalan, tetap berhati-hati. Jangan lupa untuk berhenti sejenak, istirahat sejenak, dan melaksanakan sholat maghrib. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

Masih bersama Dimas di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2, di segmen For Your Information di jam 6 sore ini nih, ada kabar yang bikin bangga banget. Datang dari Sulawesi Tenggara nih. Dua pelajar terbaik asal Bau-Bau dan juga Kabupaten Buton Utara resmi terpilih menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Mereka adalah Laude Raihan Putra Satria Korwa dari SMA Negeri 2 Bau-Bau dan Waode Bintang Adisya dari SMA N1 Kalisusu Buton Utara. Keduanya akan membawa nama Sulawesi Tenggara di tingkat nasional bersama puluhan pelajar terbaik dari seluruh Indonesia. Aduh, Dimas bacanya merinding sampai pengen nangis nih teman-teman dua ya. Dan yang bikin makin keren lagi adalah pastinya perjalanan menuju titik ini tuh jelas bukan sesuatu yang instan, yang mudah juga teman Pro2, karena mereka tuh harus melewati banyak tahapan seleksi kayak administrasi, kesehatan, kemampuan baris berbaris, PBB, kesamaptaan, wawasan kebangsaan, sampai pembentukan karakter. Jadi terpilihnya mereka bukan cuma soal berdiri di depan istana satu pacara nanti ya, tapi tentang proses panjang, disiplin, konsistensi, dan keberanian untuk terus mencoba. Jadi kadang tuh kita ngelihat pencapaian orang tuh cuma dari hasil akhirnya aja ya teman Pro2. Banyak banget teman-teman Dimas yang beberapa dari mereka tuh ngelihat pencapaian Dimas sampai sekarang tuh kayak, ih kok bisa sih lo akhirnya kayak gini, hey. Padahal di belakang itu kita pasti ada struggle, ups and down gitu ya. Ada sesuatu yang gak dilihat sama banyak orang gitu. Pasti ada rasa capek yang ditahan. Ada hari-hari ketika mereka dan kita tetap memilih lanjut daripada gak lanjut. Itu tuh satu perjalanan hidup yang perlu kita renungin lagi nanti kalau misalnya kita sukses ya teman Pro2 ya. Jadi sekali lagi nih Mas mengucapin selamat untuk Rehan dan juga Bintang ya. Kalian sudah bikin bangga Sulawesi Tenggara nih ya. Mudah-mudahan nanti bisa mampir ke Pro2 Kendari sebelum dan atau sesudah mengibar bendera di Istana Negara nanti ya. Jadi untuk kamu teman Pro2 yang lagi mengejar target apapun itu, kuliah, lomba, kerja, organisasi, atau mimpi yang masih disimpan sendiri, ingat ya, prosesnya memang panjang, tapi bukan berarti gak mungkin kan teman Pro2.

0: sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Ada lagu dari Ian Joshua di Pasta Berpisah 1/2 yang kita dengerin di momen habis hujan gini ya, di waktu senja gitu, rasanya sedikit galau, sedikit agak melo-melo dikit ya, tapi gak apa-apa lah ya, yang penting kan masih bersama dia, masih ceria-ceria ya. Ngomong-ngomong tentang sesuatu yang sendu, galau, dan apa ya, ingat-ingat sesuatu gitu ya teman Pro 2. Dimas mau bagiin satu cerita yang mungkin ini sederhana memang ya, tapi rasanya tuh hangat banget kalau misalnya didengar di sore hari ini. Mungkin ini bisa jadi motivasi untuk kita semua juga ya. Jadi di Ciamis, Jawa Barat teman Pro 2, ada momen pembagian rapor sekaligus pelepasan siswa kelas 9 yang bikin banyak orang ikut terharu. Kenapa tuh? Biasanya tuh kalau bagi rapor ya kan, anak-anak tuh datang pasti didampingin sama orang tuanya masing-masing kan, untuk prosesi sungkeman kah, dan atau nerima rapor. Tapi ada satu siswa yang kondisinya ini beda banget. Jadi ibunya tuh sudah lama berpulang ya, sementara sosok ayahnya juga gak ada di sisinya gitu. Orang yang terdekat pun gak bisa hadir untuk ngambilin adik ini raport gitu. Nah di momen itulah hadir seseorang yang mungkin gak pernah kita bayangkan dan gak kita kesangka-sangka teman kedua, yang bisa jadi bagian dari cerita hidup anak ini. Seorang petugas pemadam kebakaran ini memilih meluangkan waktu untuk hadir mendampingi sang siswa di hari pentingnya. Masya Allah. Jadi kalau misalnya Dimas ngelihat ya di media sosial, di TikTok atau di Instagram, apa ya, sedih. Ya sedih gitu ya, karena ini tuh jadi momen sendiri yang gak pernah terlupakan gitu. Kayak kok Dimas jadi terharu ya. Jadi intinya tuh seorang pemadam kebakaran tuh lebih memilih meluangkan waktunya untuk hadir dan mendampingi siswa itu di hari pembagian raport. Bukan karena tugasnya, bukan karena kewajiban, tapi karena ingin memastikan anak ini tuh tetap punya seseorang yang berada di sampingnya gitu. Dan yang paling membuat warga net heboh ya teman Pro 2, ini ketika sang anak akhirnya sungkem di hadapan ya si bapak pemadam kebakaran ini, bapak bomba kita bilangnya kayak gitu. Nah, beliau duduk menemani dan bilang, kamu gak sendirian, dan bikin semua bapak ibu yang hadir pun guru-guru yang ada di sekolah itu tuh ikut nangis. Kadang memang special moment itu kita ciptakan bukan dari orang terdekat kita gitu. Kadang itu datang dari orang-orang yang gak kita sadari dan gak kita prediksi gitu, gak kita ekspektasikan. Tapi memang ya itulah hidup ya teman Pro 2. Kadang kita mikir pahlawan itu selalu hadir ketika ada di situasi yang rumit atau di situasi yang besar ya. Padahal pahlawan itu ya kadang datang dalam bentuk yang sederhana gitu. Kehadiran, senyuman, support gitu, penyemangat gitu. Mungkin hari ini kita belum melakukan hal yang besar ya, tapi siapa tahu perhatian kecil yang kita kasih ke orang lain ternyata itu jadi sesuatu yang mereka akan ingat seumur hidup kita. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi berjuang sendirian ya, semoga selalu dipertemukan dengan orang-orang baik di waktu yang tepat. Amin.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah mau pukul 7 malam nih, saatnya Dimas harus bergeser dari ruang dengar kamu ya. Nanti di jam jaga malam, kamu akan ditemani oleh rekan Dimas, Adelinsa, yang akan menemani kamu, teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang sudah menemani Dimas ya di sore ceria kali ini. Dan pastinya jangan ganti frekuensinya, karena Linsa nanti akan membagikan informasi yang banyak, yang menarik, dan lagu-lagu asik untuk menemani hari Senin malam kamu. Semoga gak galau ya, karena malam ini jangan galau. So, Dimas pamit. Kita ketemu besok di Spada ya, teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: Ini adikku. Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama, Wali Kota Kendari Dr. Haji Siska Karida Imran SKM secara resmi melepas kafilah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Kota Kendari yang akan berlaga pada ajang MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Kodawe. Acara ini berlangsung di Aula Samaturu Balai Kota Kendari pada Senin 22 Juni 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis dana hibah bantuan bagi sejumlah rumah ibadah serta organisasi keagamaan di wilayah Kota Kendari. Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari Dr. Haji Siska Karina Imran SKM menegaskan bahwa penyelenggaraan MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Quran semata. Lebih dari itu, MTQ merupakan sarana syiar Islam yang esensial dalam membina generasi Qurani serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara khususnya di Kota Kendari. Wali Kota menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada LPTQ Kota Kendari, pembina, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kafilah agar mampu tampil optimal. Kepada para peserta kafilah, Wali Kota menitipkan pesan mendalam untuk senantiasa menjaga tiga pilar utama selama berkompetisi. Terkait penyerahan dana hibah, Wali Kota menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud komitmen nyata pemerintah Kota Kendari dalam mendukung pembangunan kehidupan keagamaan yang harmonis, moderat, dan juga berkelanjutan. Di tengah situasi efisiensi anggaran yang saat ini sedang dihadapi oleh mayoritas pemerintah daerah di seluruh Indonesia, Kota Kendari patut bersyukur karena kemandirian pendapatan asli daerah atau PAD yang stabil mampu menopang program-program keagamaan masyarakat secara berkelanjutan. Wali Kota Kendari menyampaikan harapan yang mendalam bagi kafilah MTQ dan seluruh masyarakat Kota Kendari. Beliau berharap momentum ini dapat menjadi pemicu semangat peningkatan literasi Al-Quran dan penguatan karakter religius di lingkungan keluarga serta masyarakat. Selain itu, bantuan hibah yang diserahkan diharapkan dapat dikelola dengan amanah, transparan, dan juga akuntabel demi memaksimalkan fungsi rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kendari selaku Ketua LPTQ Kota Kendari, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, camat, kepala kantor Kementerian Agama Kota Kendari, ketua Basnas, ketua MUI Kota Kendari, serta para pimpinan organisasi keagamaan dan juga tokoh masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman radio. Wali Kota Kendari Dr. Haji Siska Karida Imran secara resmi melepas kafilah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Kota Kendari yang akan berlaga pada ajang MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe yang berlangsung di Aula Samaturu Balai Kota Kendari Senin 22 Juni 2026. Wali Kota Kendari Dr. Haji Siska Karina Imran SKM dalam sambutannya menyatakan penyelenggaraan MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Quran semata. Lebih dari itu, MTQ merupakan sarana syiar Islam yang esensial dan membina generasi Qurani serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara khususnya di Kota Kendari. Wali Kota juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada LPTQ Kota Kendari, pembina, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kafilah agar mampu tampil optimal kepada para peserta kafilah. Wali Kota menitipkan pesan mendalam untuk senantiasa menjaga tiga pilar utama selama berkompetisi.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir teman Radio. Penyanyi berbakat asal Afrika Selatan Taylah kembali menapaki langkah baru menuju peluncuran album studio keduanya yang bertajuk A-Pop. Proyek musik tersebut ditandai dengan perilisan lagu teranyar miliknya yang diberi judul Is It Love. Karya terbaru ini hadir menyusul dua lagu terdahulu yang sudah lebih dulu diperkenalkan ke publik, yaitu She Did It Again yang dibawakan secara kolaboratif bersama musisi Zara Larsson serta sebuah nomor tunggal bertajuk Shen. melalui lagu Is It Love Taylor secara apik memadukan ketukan ritme energi khas lantai dansa dengan untaian lirik yang menyentuh sisi emosional pendengar. Lagu ini sendiri mengeksplorasi sebuah pertanyaan mendalam mengenai arti dari ketulusan cinta, sekaligus merefleksikan kerentanan seseorang dalam mendambakan sebuah ikatan hubungan yang jujur. Kombinasi antara karakter vokal Taylor yang berkarakter kuat serta penyampaian cerita yang intim menjadi kekuatan utama di balik aransemen musik pop modern ini. Peluncuran karya teranyar ini bergulir di tengah padatnya agenda panggung Taylor yang baru-baru ini didapuk sebagai salah satu pengisi acara dalam pembukaan turnamen sepak bola bergengsi 2026 FIFA World Cup. Tidak berhenti di situ, solois yang tengah bersinar di kancah global ini juga dijadwalkan tampil di sejumlah festival musik internasional, di mana seluruh rangkaian aktivitas panggung ini menjadi bagian dari strategi promosi masif menyambut perilisan penuh kantung album APOP mendatang. Demikian info Pro 2 di malam hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Abang Pro 2 mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Seneng banget nih Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, nemenin kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Radua di hari Seninnya, dingin ya? Yes, dari pagi kota Kendari cuacanya adem ayem teman Radua. Terus juga dari sore sampai di malam ini juga masih diguyur hujan di beberapa daerah nih teman Radua. Gimana? I don't know who hujan nih lepo-lepo tadi. Daerah-daerah Baruga ya lumayan hujan, terus juga banjirnya yes di mana-mana seperti biasa juga teman Radua. Anyway teman Radua, kita enggak mau bahas banjir malam ini, enggak mau juga bahas hujan. Pokoknya untuk kamu yang masih beraktivitas di luar ruangan, hati-hati teman Radua, jaga kesehatan juga. Ini kayaknya kita bakal masuk ke musim kemarau kah atau kayak gimana, emang cuaca lagi gak jelas akhir-akhir ini ya, sama kayak perasaan doi ke kamu. Dan teman Radua juga pastinya mungkin kamu malam hari ini udah rehat dari beragam aktivitasnya di awal pekan yang mungkin hektik sekali ya. Kalian udah rehat, Linsa baru mulai, gak apa-apa nih teman Radua. Malam hari ini seperti biasa, awal jaga malam teman Radua kita bersama di perjalanan obrolan komunitas nih. Ini mana-mana aktivitas kamu malam ini. Nah, coba deh kita mulai dengan satu pertanyaan simpel. Aduh, baru juga masuk udah ditanya nih. Hari ini kamu scroll media sosial sudah berapa lama teman Radua? Apakah dari pagi sambil kerja atau mungkin sampai malam ini masih scroll media sosial nih? Coba ingat lagi deh, konten apa yang paling sering kamu lihat? Video yang lucu, story kehidupan sehari-hari, review makanan, atau tips-tips singkat yang langsung kayaknya kena sama diri kamu juga nih? Nah, tanpa kita sadari teman Radua, semua itu datang dari satu dunia yang sekarang lagi berkembang sangat cepat adalah dunia digital creator. Dan yang menarik, jadi creator sekarang bukan lagi sesuatu yang kayaknya bisa dibilang jauh deh, tapi atau mungkin cuma milik orang-orang besar di kota yang besar aja nih teman Radua. Nah, di sekitar kita bahkan di kota-kota daerah, komunitas digital kreator lokal ini sudah mulai tumbuh dan aktif sekali juga nih. Mereka ini bukan cuma orang yang bikin konten sendirian teman Radua, tapi juga bagian dari ekosistem yang saling terhubung. Ada yang fokusnya di video, ada yang fokusnya di foto, ada yang mungkin di tulisan, bahkan ada juga yang di edukasi. Dan semua itu bergerak bareng dalam satu ruang adalah komunitas kreator digital. Malam hari ini kita bakal bahas soal komunitas digital kreator lokal teman Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

90.8 FM, peraduakan dari teman terbaik kamu, teman peradua. Seringkali kita berpikir nih, komunitas digital creator itu kayaknya cuma kumpulan orang yang suka bikin konten saja. Padahal sebenarnya jauh lebih dalam dari itu, teman peradua. Komunitas ini adalah tempat belajar sama-sama, tempat orang yang awalnya masih coba-coba, nah jadi punya arah yang lebih jelas juga pastinya. Di dalamnya biasanya ada banyak peran nih, teman peradua. Fotografer yang belajar storytelling visual, terus juga videographer mungkin yang belajar editing dan patching, content writer yang belajar untuk copywriting, bahkan sampai kreator edukasi yang bikin konten informatif juga nih ya. Dan yang paling penting, teman peradua, di komunitas ini orang tidak jalan sendiri nih. Misalnya ada yang punya ide konten tapi tidak tahu cara eksekusinya kayak gimana, di komunitas dia bisa ketemu orang yang bisa bantu syuting atau mungkin editing nih. Atau mungkin ada yang punya skill tapi belum punya ide, nah di sini dia bisa dapat inspirasi dari orang lain. Jadi memang kalau yang namanya komunitas, teman peradua, komunitas apapun, ini bukan sekedar kumpul ya, tapi memang benar-benar jadi ruang untuk tumbuh bersama.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Teman Radio mungkin ada yang berpikir memangnya penting ya gabung SMA komunitas kreator, kan bisa bikin konten sendiri juga. Jawabannya adalah penting sekali, terutama di era sekarang. Pertama, skill berkembang lebih cepat teman Radio. Belajar sendiri itu bagus ya, tapi belajar sama-sama itu jauh lebih efektif. Karena di komunitas kamu bisa langsung dapat feedbacknya nih, koreksinya atau bahkan trik yang tidak ada di tutorial. Kedua teman Pradua, networking itu nyata sekali dampaknya nih. Banyak project, kolaborasi, bahkan peluang kerja itu datang bukan dari postingan viral, tapi dari relasi yang dibangun di komunitas nih. Ketiga teman Pradua, naik level dari sekedar hobi. Banyak kreator yang awalnya cuma iseng nih, tapi karena sering kolaborasi akhirnya dapat job, brand deal, atau juga jadi freelance yang kreatif nih teman Pradua. Dan yang menarik, komunitas ini juga bikin proses jadi lebih sehat, karena kamu tidak merasa sendirian kalau misalnya lagi stuck atau bahkan kehilangan ide.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

One Radio Teman Terbaikmu. Yes, dunia digital sekarang itu bergerak cepat sekali ya. Konten baru muncul setiap detik, tren berubah dalam hitungan hari. Tapi dibalik semua itu ada satu hal yang tetap sama teman Pradua. Orang-orang yang berkembang biasanya tidak jalan sendirian nih. Jadi komunitas digital creator lokal juga bisa jadi tempat itu. Tempat untuk belajar, tempat jatuh, tempat bangkit lagi, dan tempat untuk tumbuh sama-sama. Dan mungkin teman Pradua, pertanyaan pentingnya bukan lagi kamu bisa bikin konten atau tidak, tapi kamu mau berkembang sendiri atau berkembang sama orang lain nih. Karena di dunia digital hari ini, satu kolaborasi kecil bisa membuka pintu yang besar. Oke deh teman Radua, informasi ini sekaligus juga menutup untuk di perjalanan obrolan komunitas. Masih barengan sama Linsa di perjalanan jaga malam, jangan kalau malam-malam. Jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pradua Jakarta, teman Pradua seperti biasa mengikuti sajian Music Live Chat. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Pradua era Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

@MLC bareng sama gue Edit Tama. Ya, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini spesial banget, kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita akan bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi, tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto nih. Pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina. Halo, apa kabar Selina?
1: Tuhan baik, Kak.
0: Luar biasa. Gua heran sama Selina. Pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Di SMA
0: kemarin kita ketemu. Dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak, vibe-nya.
0: Okay.
1: Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep. Biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti kan? Recharge-nya adalah nangis ya.
1: Aku nangis tau, Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya, Kak. Aku gak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku tapi habis itu langsung kayak lega.
0: Oh
1: habis
0: iya.
1: Habis itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energi balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi masih semangat ya malam hari
1: masih.
0: Ini.
1: Masih. Aku enggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran?
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Enggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow, apakah karena ini

0: balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi gitu, emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja, ya, iya. Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak malas sih kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan? Kita dapat padel. Kita dapat kak hari Jumat atau hari Sabtu antara itu.
0: Okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuman Kak Meidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Meidra, Kak Niki. Kita, aku sama Karyo cuman jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan. Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang kak coaching kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting kak. Jadi kita nggak jadi, kita nggak jadi pakai rok lucu terus, itu.
0: Ya,
1: akhirnya kita cuma
0: tuh
1: syuting.
0: Sayang banget tuh udah persiapan outfit tapi nggak
1: jadi.
0: Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, kak,
0: happy
1: bersyukur
0: banget, ya?
1: Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa? Ada dua yang cuy kutu muka aku.
1: Gak tau vibesnya happy banget ya, Moon, I'm so happy here.
0: Alright, thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Okay.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih Kak? Tapi kayak gitu cinta-cintaan banget gitu loh.
0: Bener.
1: Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Bagian mana? Part mana yang akhirnya pertama kali langsung Selin kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas ref-nya sih.
0: Oke. Okay.

0: lama. Itu jujur enggak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, benar-benar ref ya. Tapi ya kita enggak usah meragukan ya penulisan Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa, apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Yeah. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya, menurut aku juga keren tuh, Kak.
1: Ah, kita mau berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya.
0: Yeah.
1: Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi teman berdua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol?
0: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam yuk. Bisa yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali
0: ya,
1: Kak.
0: Hampir 6 bulan ya?
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember. Desember, okay. Januari. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan gak?
0: Oh, konser kemenangan?
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita gak boleh ya?
0: Iya, bener.
1: Itu bener. Perbedaannya.
0: Oh, bener.
1: Serasa gak karantina aja sih, waktu itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu,
1: iya.
0: Ya. Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih. Karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya.
0: Gak ada HP.
1: Coba kalau ada HP, Kak, kita
0: udah
1: diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Iya sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya, yeah. Kan itu juga rasanya sedih ya, pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini kayaknya ekstrovert ini sangat sedih.
0: Okay.
1: Kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh temen gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya, Kak.
0: Okay.
1: Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Nggak expect selama ini.
0: Sampai
1: ke final ya. Sampai selesai ternyata masih bareng.
0: Ya
1: ampun. Okay. Sedih banget, tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh, KZ, kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu KZ. Kan si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini, kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia.
0: Okay.
1: Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah
0: intinya. Oh,
1: iya, dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak.
0: Oh,
1: karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun. Dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama KZ tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan KZ tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget, Kak, KZ itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan KZ. Please.
0: Saling melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas KZ pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: kalau Selin tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Selin juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan mesti feel-nya beda gitu.
0: Oke, okay.
1: Ya gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke, okay. Kalau malam hari ini.
1: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Okay. Tapi kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahalini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Selin pandangan
1: tentang
0: Selin
1: apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya selalu ditanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, nih orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
0: Betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih, misal. Kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar,
1: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar.
0: Benar.
1: Aduh.
0: Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih.
1: Apa
0: kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
1: Yuhuu.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: kok malah jadi ragu. Bener. Oke. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya.
0: Betul.
1: Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini?
1: Kilat sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti, liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enakan gini deh, gitu
1: kan
0: ya.
1: Kan lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi di dengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan, nah kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu baru.
0: Iya, terbukti dong.
1: Iya, kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya. Saya kayak gak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
0: Aduh, masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
1: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo, please
0: dengar
1: aku.
0: Aduh, seru banget deh. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yuks.
0: Kita, aku sih lebih tepat, aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget ya.
0: Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Oke. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong. Kayaknya nanti gak main diam. Dong ini namanya dong.
1: Oke,
0: sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: oke. Tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu kak.
0: Bener.
1: Enggak, kalau enggak gak belajar lagunya kita buat hari Senin dong kak.
0: Oh iya bener juga. Yes. Tapi kan gak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
1: MP3.
0: Beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, bisa kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong kak.
0: Enggak ya.
1: Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya bener-bener.
1: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku, oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang gak enak yang mengikuti ya. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan melawan banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Tapi
0: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain sih kak. Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Okay, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Okay.
1: Makan ya. Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja. Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja padahal.
1: Ganjelnya 2 bungkus guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, gak ada lagi kak yang
0: masa?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Tapi okay. Iya sih kayak gak tau. Kayak belum kayak ada yang
0: belum pengen. Ada ya, kayak yaudah aja lah ya. Benar-benar. Oke okay.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya? Enggak. Kira, sumpah takut aneh lagi. Takut ternyata aku
0: tenang aja,
1: aneh.
0: Tenang aja. Okay, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa depan.
0: Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya, kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa? Oh, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Spill
0: dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi? Tolong.
0: Bener. Nah kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke. Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Enggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya, pengen yeah. Luar negeri lah ya. Sebenernya.
1: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue gak tahu. Gak tahu.
1: Belum nikah. Ya?
0: Kenapa kita takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di yeah. LA ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Amin. Coachella.
0: Alright, ini dia Raktus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Iya. Sampai Semarang juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya
1: ya. Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, ya, berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini.
0: Iya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang Mari jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: lagu
1: Yesus
0: yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Okay. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan Rekayasa Cine. Oh, Hikayat Cine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Benar. Emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Karena jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Novel ya, karya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin, ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, mau nongkrong boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Aduh. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Asik. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Pro 2.
0: Betul. Bisa kamu request ya di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yani.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio ini, jujur. Really? Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya? Oke, kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Bro 2 jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP. Yeah.
1: Yes.
0: Di apa? Musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Oh,
0: iya,
1: baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video
0: ya. Ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos.
1: Maaf.
0: Udah-udah tentunya bisa di request di Produ FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine. Sukses terima selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Produ seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama satu jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan tentunya abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Pro2. Mau tahu acara asik di Pro2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Prado RR Kendari, teman terbaik kamu, teman Prado ya, kembali lagi nih Prado FM Kendari, kadruang dengar kamu setelah tadi kita bergabung bersama Prado Jakarta mengikuti sajian music live chat nih teman Prado di perjalanan sharing time deh teman Prado di malam hari ini. Topik lensa kayaknya mungkin relate sama kamu nih. Coba jujur deh teman Pradua, kamu pernah tidak ada di posisi ini? Chat kamu tuh rame, grupnya juga banyak, followers juga bisa dibilang lumayan, tongkrongan juga ada teman Pradua, tapi pas malam tiba malah muncul perasaan kosong nih, seperti kayak kenapa ya saya merasa sendiri, asik. Nah kalau pernah, ternyata kamu tidak sendirian nih teman Pradua. Di zaman sekarang kita itu hidup di era yang bisa dibilang super terkoneksi ya. Mau cerita tinggal buka aplikasi, mau tahu kabar orang tinggal scroll beberapa detik. Tapi uniknya teman Pradua, semakin gampang terhubung tidak selalu berarti semakin dekat juga nih. Yes, karena ternyata ada perubahan besar atau antara punya banyak interaksi ya, dan juga punya koneksi yang bermakna. Dan interaksi itu bisa berupa balas story, kirim meme, atau sekedar ngobrol singkat tiap hari. Tapi koneksi teman Pradua itu saat kita merasa didengar, dipahami, dan bisa jadi di

diri sendiri tanpa takut untuk dihakimi. Kadang juga teman Radua, kita tuh ada di tengah ramai tapi obrolannya cuma permukaan nih. Ketawa sama-sama tapi tidak pernah benar-benar cerita. Dan itu ternyata manusiawi teman Radua. Kesepian itu bukan cuma soal tidak punya teman nih, tapi soal merasa tidak benar-benar terkoneksi secara emosional. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa begitu, mungkin bukan karena kamu kurang banyak teman. Bisa jadi kamu lagi butuh hubungan yang lebih dalam, bukan lebih ramai. So teman Radua, di segmen berikutnya perjalanan sharing time, kita bakal bahas nih, kenapa fenomena ini makin sering dirasakan anak muda sekarang. Siapa tahu kamu relate juga nih teman Radua.

0: 1 Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Teman-teman Raduel, lanjut lagi di sharing time kita nih. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya sekarang banyak orang yang merasa kesepian padahal selalu online nih? Nah, salah satu alasannya adalah kita sering terjebak di hubungan yang cepat tapi tipis nih. Nah, kita terbiasa update kehidupan lewat foto dan status teman Raduel, dan kita tahu orang tuh lagi nongkrong di mana, makan apa, bahkan lagi dengar lagu apa nih. Tapi tahu kabar belum tentu tahu perasaan teman Raduel. Belum lagi budaya untuk selalu terlihat baik-baik saja ya. Kadang kita takut cerita karena kita pikir, ah nanti dibilang lebay deh, takut ganggu orang deh, atau mungkin takut ternyata tidak ada yang benar-benar peduli, yang akhirnya semuanya dipendam nih. Ada juga fenomena yang sering terjadi kalau misalnya saat kumpul nih, semua orang malah sibuk sama layar masing-masing teman Pradua, dan secara fisik dekat tapi secara perhatian jauh nih ya. Dan jangan lupa juga, semakin sering lihat hidup orang lain di media sosial, kadang muncul pikiran nih, kenapa ya mereka kayaknya seru sekali, kenapa saya kayak tertinggal? Padahal yang kita lihat seringkali cuma highlightnya saja, bukan keseluruhan cerita. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan kalau semua orang punya hidup sempurna dan cuma kita yang merasa sepi. Bisa jadi nih teman Pradua, banyak orang lagi merasakan hal yang sama, cuma tidak pernah bicara aja. Nah teman Pradua, kira-kira nanti kita bakal bahas juga ya segmen selanjutnya, tanda-tandanya apa aja sih kalau yang kita butuhkan bukan teman baru tapi koneksi yang lebih nyata. So stay tune terus di Pradua FM, Kendari teman terbaik kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

90.1 FM, Radio Rekan dari teman terbaik kamu. Teman Radio masih di sharing time nih. Kamu pernah tidak ada di circle yang mungkin bisa dibilang rame tapi tetap capek nih? Ikut nongkrong, ikut bercanda tapi rasanya kayaknya harus terus menyesuaikan diri. Kalau iya, mungkin yang bikin capek tuh bukan jumlah orang ya teman Radio, tapi karena belum temukan ruang yang bikin nyaman jadi diri sendiri. Dan coba lihat deh beberapa tanda sederhana. Kalau lagi sedih, ada orang yang langsung kepikiran untuk dihubungi. Nah, kalau cerita sesuatu, apakah kamu merasa didengarkan atau malah buru-buru diganti topiknya? Dan kalau lagi tidak baik-baik saja, apakah kamu tetap diterima nih teman Radio? Karena hubungan yang sehat bukan soal intensitas chat atau sering ketemu, tapi soal rasa aman. Dan kadang bangun koneksi itu dimulai dari hal kecil nih, mulai cerita lebih jujur, berani bilang lagi capek nih, atau keluarkan dan juga luangkan waktu cerita tanpa yang namanya distraksi. Dan tidak harus punya 10 sahabat teman Radio, kadang orang yang benar-benar hadir itu cukup bikin kita merasa tidak sendiri. Dan ingat juga ya, jadi pendengar yang baik bisa jadi cara paling sederhana buat memperkuat hubungan juga nih teman Radio. Dan hari ini kita belajar satu hal menarik, kalau kesepian tidak selalu datang saat kita sendiri. Kadang justru muncul saat kita merasa tidak terlihat dan punya banyak teman. Memang menyenangkan teman Radio, tapi yang sering kita cari sebenarnya bukan jumlah. Yang kita cari adalah tempat untuk cerita, orang yang mau dengar, dan juga ruang untuk jadi diri sendiri. Mungkin kamu bisa kasih waktu sedikit ya untuk hubungi satu teman yang sudah lama tidak diajak ngobrol, tanya kabarnya sungguh-sungguh, atau kalau kamu yang lagi merasa sendiri, coba mulai buka ruang pelan-pelan dan tidak harus cerita semuanya sekaligus. Karena koneksi yang baik sering dimulai dari percakapan sederhana kayak, akhir-akhir ini kamu gimana? Asik. So, teman Radio, ini juga menutup untuk di topik kita di perjalanan sharing time malam hari ini. Linta masih updatein kamu beragam cerita di perjalanan story in radio jelang tanda waktu pukul 10 malam ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

Pro2. Mau tahu acara asik di Pro2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Dani duduk sendirian di warung kopi pinggir jalan. Bukan tempat mewah, bahkan bisa dibilang seadanya. Kursi plastik yang mulai retak, meja kayu dengan noda kopi yang sudah tidak bisa hilang, dan kipas angin tua yang bunyinya lebih kencang dari anginnya. Tapi Dani datang ke situ karena satu alasan. Dia ingin merasa tenang. Hari itu semuanya terasa salah. Di kantor dia habis dimarahin bos gara-gara salah input data. Gajinya juga belum turun. Sisa saldo cuma cukup buat makan hemat 2 hari ke depan. Di rumah kontrakannya, listrik sudah mulai kedip-kedip. Dani merasa hidupnya stuck. Dia melamun cukup lama sambil mengaduk kopi saset yang dia beli cuma 1 gelas buat berjam-jam. Di pojok ruangan, ada bapak tua, pemilik warung yang juga lagi sibuk sendiri, membereskan plastik, menyapu pelan-pelan. Dani sudah mau pulang saat kakinya menyenggol sesuatu. Sebuah dompet hitam, agak kotor, tapi masih utuh. Isinya, uang, KTP atas nama Iwan, dan sebuah foto anak kecil yang dimasukkan di plastik kecil, usang, tapi penuh senyum. Dani diam sebentar. Dia bisa aja pergi. Dompet ini bisa jadi berkah kecil di hari buruknya. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang bilang, balikin aja Dan, bukan milikmu. Akhirnya dia bawa dompet itu ke kasir, nyamperin si bapak tua yang tadi dia lihat. Pak, ini dompetnya jatuh, saya temuin di bawah meja. Pak Iwan menatap dompet itu, lalu wajahnya berubah. Ya Allah, ini dompet saya. Astaga, saya panik banget tadi nyari ini. Terima kasih ya, nak. Dia membuka dompetnya dan langsung melihat.

Kadang, dengan satu keputusan jujur dan tulus, kita bisa jadi cahaya kecil di hari buruk seseorang. Dan seringkali, saat kita membantu orang lain, kita juga sedang menyelamatkan diri sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Story in Radio malam ini, teman Produa datang dari kisah seorang pemuda. Namanya Dinda, umurnya 24 tahun. Dari luar, hidupnya kelihatan baik-baik saja. Punya pekerjaan tetap, teman nongkrong yang rame, sesekali jalan-jalan, upload story, ngopi di tempat hits. Tapi tidak ada yang tahu. Setiap malam sebelum tidur, Dinda sering merasa kosong. Bukan karena tidak punya siapa-siapa, tapi karena dia sudah terlalu capek untuk berpura-pura baik-baik saja. Capek jadi anak pertama yang harus kuat. Capek pura-pura bisa diandalkan, padahal dirinya sendiri berantakan. Malam itu, dia datang ke acara ulang tahun temannya di sebuah kafe. Musiknya keras, semua orang tertawa. Tapi Dinda diam di pojok, matanya kosong, tangannya gemetar sedikit. Lalu tiba-tiba ada satu orang temannya, bukan yang paling dekat, bukan juga yang paling sering ngobrol, duduk di sebelah dan nanya, "Kamu gak apa-apa, Din?" Cukup 3 kata. Tapi cukup buat air matanya jatuh pelan. Malam itu, Dinda akhirnya cerita tentang semuanya. Tentang beban yang dia simpan sendiri, tentang rasa gagal, tentang rasa tidak cukup, bahkan tentang keinginan menghilang yang diam-diam pernah datang. Temannya tidak banyak kasih nasihat, cuma dengerin, sesekali bilang, "Aku ngerti kok." Dan anehnya, itu cukup. Dinda pulang malam itu dengan hati yang sedikit lebih ringan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kadang yang paling dibutuhkan orang lain bukanlah solusi, tapi kehadiran. Satu kalimat sederhana, satu perhatian kecil, bisa jadi penyelamat buat seseorang yang diam-diam sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Jadi, jangan pernah remehkan kekuatan dari sekedar nanya, "Kamu gak apa-apa?" Karena bisa jadi itu pertanyaan yang menyelamatkan nyawa.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Selingkuh itu tidak selalu tentang ketahuan. Kadang yang lebih nyakitin justru saat kita tahu, tapi pura-pura gak tahu. Kita senyum, kita pura-pura kuat, padahal hati udah remuk pelan-pelan. Lucunya, orang yang selingkuh sering bilang, gak sengaja jatuh cinta. Padahal, cinta itu bukan lubang yang bikin orang jatuh. Cinta itu pilihan, dan mereka cuma milih untuk menyakiti kita. Awalnya mungkin cuma iseng, balas chat dari orang lain, ngobrol, saling perhatian, katanya cuma teman, tapi intensitasnya lebih dari sekadar teman. Sampai akhirnya, rasa nyaman itu tumbuh di tempat yang salah. Dan yang paling menyedihkan dari selingkuh bukan kehilangan seseorang, tapi kehilangan rasa percaya. Rasa yang dulu bikin hati tenang, sekarang malah bikin waspada setiap kali ada notifikasi di layar ponsel. Kadang kita tidak sadar seberapa dalam luka itu sampai akhirnya kita takut buat jatuh cinta lagi. Kita jadi orang yang dingin, tertutup, dan ragu setiap kali ada yang mendekat. Tapi dari semua rasa sakit itu, ada satu hal yang bisa kita pelajari. Kita tidak bisa mengatur kesetiaan orang lain, tapi kita bisa memilih buat tidak kehilangan diri sendiri karena disakiti. Selingkuh itu bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena pada akhirnya, yang kehilangan paling besar adalah dia. Orang yang rela merusak sesuatu yang tulus demi sesuatu yang cuma sementara. Dan kamu yang masih bisa berdiri setelah dikhianati, itu sudah cukup bukti kalau hatimu jauh lebih kuat dari rasa sakit yang pernah kamu terima.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu enggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya enggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله، engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha
2: Teman Radio yang senantiasa setia di program Madua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 22 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua, teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Radua dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produe dimanapun kamu berada. Program Produe Rari Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital. Yang dipancarluaskan dari Studio Terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari, hari ini Selasa 23 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Tawadu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Ada pula yang mengatakan tawadu itu adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Seorang muslim bertawadu dengan tidak merendahkan maupun menghinakan diri. Tawadu ini adalah akhlak yang luhur dan sifat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83. Tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Di antara keutamaan sifat tawadu ini adalah yang pertama, sebab mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu, rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud di sini, Allah akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang akan menganggapnya mulia. Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia. Dan kedudukan akhirnya semakin mulia. Sedangkan di akhirat, Allah akan memberinya pahala dan meninggikan derajatnya karena sifat tawadu'nya di dunia. Kemudian yang kedua, sebab adil, disayangi, dicintai di tengah-tengah manusia. Orang tentu saja akan semakin menyayangi orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Itulah yang terdapat pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Wa inna Allah auha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawadu. Janganlah seseorang menyombongkan diri atau berbangga diri serta melampaui batas pada yang lainnya. Kaum muslimin pendengar RRI yang semoga Allah memberikan kita sifat tawadu. Mari kita lihat sifat tawadu Rasulullah SAW. Sungguh Nabi SAW biasa berkunjung ke orang-orang Ansar. Lantas beliau memberi salam sampai kepada anak-anak kecil mereka sembari mengusap kepala mereka. Subhanallah, seorang pemimpin kaum muslimin, teladan dan panutan manusia. Ini adalah sifat yang sangat mulia yang mungkin sudah jarang kita temukan saat ini. Sangat sedikit orang yang mau memberi salam kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari dirinya. Padahal boleh jadi orang tersebut lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang juga pernah diamanahkan menjadi gubernur Madinah. Ketika beliau menjabat sebagai gubernur Madinah, beliau sendiri pergi ke pasar. Bahkan beliau sendiri yang memanggul kayu bakar yang beliau beli di pasar. Orang-orang yang melihat beliau tersebut lantas mengatakan, "Berilah jalan gubernur kita agar dia dapat lewat karena dia saat ini sedang membawa kayu bakar." Allahu Akbar. Abu Hurairah, seorang sahabat Rasulullah SAW dan juga seorang gubernur Madinah, tidak merasa minder ke pasar dan membawa sendiri kayu bakarnya. Berikut beberapa perkataan ulama tentang tawadu. Di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Tahukah kalian apa itu tawadu? Tawadu itu adalah engkau keluar dari kediamanmu lantas engkau bertemu dengan seorang muslim, kemudian engkau merasa bahwa ia lebih mulia darimu. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya, dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengaruniakan kepada kita semua sifat tawadu dan menjauhkan kita semua dari sifat sombong dan menghinakan diri kepada makhluk. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD menggelar lelang 27 unit kendaraan Rinas sebagai upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah. Lelang dilaksanakan secara terbuka bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari melalui sistem lelang elektronik. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara Umikom Latifa SKM MSI mengatakan lelang aset daerah tersebut merupakan bagian dari penataan barang milik daerah agar pemanfaatannya lebih efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, kendaraan yang dilelang merupakan aset yang sudah tidak digunakan secara optimal dalam mendukung operasional pemerintahan sehingga perlu dilakukan penghapusan melalui pelayanan lelang. Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap pengelolaan aset daerah dapat semakin tertata, efisien, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Info Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pradio Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan berlangsung selama sepekan mulai tanggal 21 hingga 28 Juni 2026 di Unaha Kabupaten Konawe. MTQ ke-31 ini rencananya bakal dibuka secara resmi Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dan dihadiri sejumlah tamu undangan dari berbagai daerah di tanah air. Kegiatan ini nantinya dihadiri sebanyak 1.700 kafilah yang datang dari seluruh daerah, kabupaten, dan kota se-Sulawesi Tenggara, ditambah 300 tamu undangan. Sedangkan cabang lomba yang ditampilkan terdapat 48 jenis yang dipertandingkan dengan berbagai golongan mata lomba dari tingkat anak-anak hingga dewasa. Diketahui para kafilah dari berbagai daerah telah berdatangan di Unaha sejak tanggal 21 hingga 22 Juni guna melakukan registrasi ulang peserta serta rapat technical meeting termasuk pelantikan dan orientasi Dewan Hakim serta pembukaan pameran UMKM. Info Pro 2. Beralih ke informasi terakhir, teman Pradio Delegasi Kota La Rochelle Prancis merekomendasikan normalisasi Sungai Kalikadia dan pembangunan 5 kolam retensi sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari saat kunjungan kerja ke kantor Wali Kota Kendari. Rekomendasi tersebut disampaikan setelah tim teknis melakukan pemetaan di sejumlah wilayah yang dilalui aliran Sungai Kalikadia, mulai dari Puatu hingga Kecamatan Kadia. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan kerjasama dengan La Rochelle sebelumnya telah memberikan dukungan peningkatan kualitas layanan air bersih melalui modernisasi peralatan pencernihan air milik PDAM Kota Kendari. Setelah penyusunan desain selesai, pemerintah daerah akan menghitung kebutuhan pembangunan infrastruktur sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Demikian info produk yang kembali dari laman rri.co.id. Beralih ke sepeda. Selamat pagi teman produk.

Selamat pagi teman Pradiwa. Happy banget hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu untuk temani kamu di perjalanan sepeda sampai nanti di jam 10 teman Pradiwa. Gimana bagi kamu? Apakah sudah beraktivitas teman Pradiwa? Atau kamu masih leyeh-leyeh di tempat tidur? Atau mungkin kamu udah di jalan? Wah, morning person banget ya teman Pradiwa. Hari ini semoga jadi hari yang baik, semoga semuanya lancar, dan juga untuk kamu semoga sehat-sehat ya semuanya. Pagi-pagi teman Pradiwa pastinya harus dengerin Pradiwa dong, karena kita bakal selalu hadir ke ruang dengar kamu dengan updatean informasi-informasi terbaru. Ya, seperti Riani pagi hari ini bakal update juga ya di sepeda. Selamat pagi teman Pradiwa. Untuk menyapa pagi kamu teman Pradiwa sembari menemani kamu untuk prepare mungkin atau sambil beraktivitas lah ya pokoknya. Yang pasti udah Riani siapin juga lagu-lagu pilihan pagi hari ini, semoga bikin kamu tambah semangat ya, bisa bikin moodnya naik ya teman Pradiwa. Dan juga yang pasti mau say hello buat kamu yang udah dengerin Pradiwa pagi-pagi gini, walaupun matahari belum muncul ya teman Pradiwa, tapi kita berharap semoga hari ini cuacanya bagus dan pokoknya semua rencananya bisa berjalan dengan lancar teman Pradiwa. Pagi-pagi jangan lupa sarapan ya, karena sarapan itu penting banget teman Pradiwa, untuk jadi pondasi awal untuk kamu memulai hari biar kamu lebih fit juga tubuhnya, boleh ditambah dengan olahraga sedikit lah ya pagi-pagi. Jangan terlalu capek, takutnya terkuras tenaganya. Untuk kamu juga nih teman Pradiwa yang di jalan, sama prinsipnya masih sama teman Pradiwa. Hati-hati di jalan ya. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Dan juga nih untuk kamu teman Pradiwa, pastikan untuk kamu stay tune di Pradiwa FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi

0: uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
1: Apaan sih klakson-klakson?
2: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Reni di perjalanan pada pagi hari ini. Terpantau udah mulai cerah juga ya teman Radio. Kita baru dengerin lagunya Ovi Kila ya teman Radio. Pokoknya kalau Ovi Kila yang nyanyi tuh semuanya afirmasi positif deh. Cocok banget pagi-pagi buat kamu yang pengen menambah moodnya kamu nih teman Radio. Baiknya dengerin lagu-lagu yang positif gitu ya kan. Biar kamu bisa lebih semangat lagi tahu kalau ternyata memang hidup ini keras dan kita terus menghadapinya teman Tradiwa. By the way teman Tradiwa, hari ini ya di tanggal 23 Juni ternyata diperingati sebagai Hari Olimpiade Internasional atau Olympic Day teman Tradiwa. Nah, dilansir dari National Today, Hari Olimpiade Internasional itu diperingati setiap tanggal 23 Juni untuk mengenang berdirinya gerakan Olimpiade Modern yang dipelopori oleh Pierre de Coubertin pada tahun 1894. Wow, lama ya teman berdua. Nah, peringatan ini tuh digagas oleh International Olympic Committee dengan tujuan mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk aktif berolahraga, menjalani gaya hidup sehat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan, keunggulan, dan juga rasa hormat yang menjadi semangat Olimpiade. Nah, setiap tahun teman Tradiwa berbagai negara tuh menggelar kegiatan olahraga massal, lari, kampanye kebugaran, hingga ke program edukasi untuk memperkenalkan nilai-nilai Olimpiade kepada generasi muda. Nah, ini juga mungkin relate ya buat kamu teman Tradiwa, apalagi yang sering banget latihan pagi-pagi buat persiapan Olimpiade, atau mungkin hanya untuk menjalankan gaya hidup sehat, itu juga perlu banget. That's why Reni reminder di awal teman Tradiwa, pagi-pagi jangan lupa olahraga biar kamu lebih fit tubuhnya, lebih ready untuk menjalani hari kamu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat lupa yang lapan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan pada pagi hari ini. Masih temani kamu juga dengan update informasi terbaru teman Pro 2. Selain hari Olimpiade Internasional, hari ini ternyata juga diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional di Bidang Teknik alias International Women in Engineering Day. Aduh, agak sulit ya. Ini adalah anak-anak teknik ini, shout out untuk perempuan teknik di seluruh dunia teman Pro 2, dimana peringatan ini pertama kali digagas oleh Women's Engineering Society untuk merayakan pencapaian perempuan yang berkarya di bidang teknik, teknologi, konstruksi, manufaktur, dan berbagai sektor rekayasa lainnya. Nah, tujuan utama peringatan ini adalah mendorong lebih banyak perempuan untuk menekuni pendidikan dan karir di bidang STEM alias Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, sekaligus juga menghapus stereotype bahwa profesi teknik hanya didominasi laki-laki. Nah, berbagai kampanye, seminar, juga diskusi, dan program inspiratif itu biasanya digelar pada hari ini untuk memperkenalkan figur-figur perempuan yang sukses di dunia teknik dan juga inovasi, teman Pro 2. Walaupun punya tema yang berbeda, peringatan internasional di hari ini tuh sama-sama membawa pesan penting bagi masyarakat global, teman Pro 2. Hari Olimpiade Internasional mengajak masyarakat hidup sehat melalui olahraga, sementara Hari Perempuan Internasional di bidang teknik mendorong kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dalam dunia profesional. Jadi apapun yang diperingati hari ini, teman Pro 2, tetap pada prinsipnya ya, untuk kamu tetap semangat juga, tetap memberikan energi-energi positif untuk orang di sekitar kamu, teman-teman.

0: 1 per 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman per 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: today.
1: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
2: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Kompol pengenapan FM Pro 2 dari teman terbaik kamu ada Alma, Fitore, Rizky Pembian dan juga Adrian Khalif teman Pro 2. Teman kita di pagi hari ini masih di perjalanan sepeda pastinya. Dan juga ini masih temani kamu teman Pro 2 sampai nanti di jam 10. Ada satu lagu teman Pro 2 dari Sandika Nastar featuring Noella, Indonesiaku. Wah, ini lagunya keren banget sih. Yang mana ini dirilis tuh sebagai bagian dari kompilasi proyek musik yang bertajuk Sinergi for Indonesia. Nah, proyek ini tuh bertujuan untuk menyuarakan pesan cinta tanah air melalui karya musik yang syarat akan nilai-nilai nasionalisme, teman Pro 2. Nah, kolaborasi ini tuh menggabungkan dua musisi yang punya latar belakang dan karakter vokal yang sangat kuat. Sandika Nastar tuh dikenal sebagai seorang hitmaker yang piawai mengaransemen lagu dan bermain gitar. Sementara Noella sendiri punya vokal yang bertenaga tinggi yang sangat khas teman Pro 2. Nah, sebagai musisi yang sangat lekat dengan instrumen gitar, Sandi tuh memberikan sentuhan aransemen akustik yang riang namun tetap terasa megah, dimana nuansa lagu ini tuh kebangsaannya terdengar banget dan itu lebih segar, lebih modern dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Nah, ini menjadi salah satu lagu yang apa ya teman Pro 2 diciptakan sebagai bagian dari proyek musik kebangsaan, sebuah karya yang syarat akan pesan kebangsaan teman Pro 2. So, buat kamu yang masih dengerin Pro 2 FM Kendari pagi hari ini, tetap semangat juga, tetap melakukan aktivitasnya teman Pro 2. Semangat, semoga semua lancar. Dan don't go anywhere, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Kita bakal bahas sesuatu nih. Ngobrol dulu nih kita pagi-pagi ya teman Pro 2. Kalau ngobrolin soal kebiasaan pagi ya, ini kadang mungkin terlihat sepele tapi ternyata berpengaruh besar pada aktivitas kita sepanjang hari. Nah, kamu kira-kira tim yang sarapan dulu atau tim yang langsung beraktivitas teman berdua? Kalau Riani sih yang langsung beraktivitas ya teman berdua. Tapi kadang kalau misal lagi sadar itu pasti sarapan dulu teman berdua. Tapi ya memang banyak orang tuh yang menganggap sarapan sebagai waktu yang paling penting. Walaupun ya di sisi lain nggak sedikit juga yang memilih untuk melewatkan karena mungkin terburu-buru atau karena belum lapar atau memang sudah menjadi kebiasaan teman berdua. Nah, kira-kira kamu tim yang mana nih kalau pagi-pagi? Apakah perlu sarapan dulu atau kamu tim yang langsung satset beraktivitas teman berdua? Kita bertanya dulu nih, kenapa sih sarapan tuh sering dianggap penting teman berdua? Ya karena setelah tidur semalaman tubuh kita tuh tidak mendapatkan asupan makanan selama beberapa jam. Karena itu sarapan itu sering disebut sebagai bahan bakar pertama untuk memulai hari teman berdua. Nah, dengan sarapan yang cukup tubuh mendapatkan energi untuk berpikir, bergerak dan juga pastinya berkonsentrasi. Nah, bagi pelajar nih ya, sarapan itu bisa membantu fokus saat belajar. Kalau misal kamu pekerja, sarapan bisa bantu kamu menjaga stamina dan produktivitasnya kamu. Tapi perlu diingat juga sih teman berdua, sarapan tuh gak harus mewah. Menu sederhana juga boleh-boleh aja. Apalagi kalau kamu tipe yang simple gitu sarapannya, kayak buah atau roti ataupun juga susu yang sudah biasa kamu konsumsi. Dan itu pastinya bisa membantu memenuhi kebutuhan energi kamu di pagi hari, biar lebih ready lagi untuk memulai harinya kamu dan aktivitas lainnya teman berdua. Nah, kalau kamu kira-kira tim sarapan dulu atau langsung beraktivitas teman berdua?

0: Jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

80.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Kalau kamu tim yang sarapan dulu, teman Pro 2, itu bagus banget juga sih buat kamu memulai hari, ada bahan bakarnya gitu, ada fondasi awal untuk kamu bisa lebih fit lagi, lebih semangat juga, teman Pro 2. Tapi walaupun manfaatnya banyak ya, faktanya tuh masih banyak yang tidak sarapan. Ya, alasannya bermacam-macam, teman Pro 2. Mungkin ada yang bangunnya mepet dengan jam berangkatnya, jadi gak sempat makan. Ada juga yang ngerasa belum lapar pas bangun tidur, jadi gak makan deh, teman Pro 2, pagi-pagi. Bahkan juga ada yang ngerasa kalau pagi-pagi tuh gak perlu sarapan makanan gitu, cukup kopi aja itu udah bisa jadi pengganti sarapan. Padahal tubuh tuh tidak mendapatkan asupan energi yang cukup. Walaupun mungkin kamu ngerasa udah cukup, udah kenyang juga, tapi sebagian orang itu bisa merasa cepat lelah ataupun juga sulit fokus atau malah makan berlebihan saat makan siang. Nah, itu penting banget juga sih, teman Pradu, untuk memperhatikan asupannya kamu pagi-pagi. Sarapannya gak perlu yang heboh-heboh, nasi padang gak mungkin. Jangan juga, teman Pradu, takutnya nanti kamu malah lemes gitu, ngantuk, bawaannya pengen rebahan aja padahal harus bekerja. Nah, kalau kamu nih, teman Pradiwa, kira-kira tim yang pagi-pagi tuh sarapan dulu atau langsung beraktivitas?

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Lama, mati misalnya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu Miangsa tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biunda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biunda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

Radio FM dari teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Wow, dengerin lagunya Ed Sheeran featuring Shakira. Kayaknya nambah semangat juga ya pagi-pagi teman Pradua. Apalagi buat kamu yang udah sarapan, kayaknya lebih ready juga untuk menjalani hari ini. Nah, ini nih buat kamu yang sering bilang teman Pradua gak sempat sarapan. Sebenarnya ada beberapa cara sederhana yang bisa banget untuk kamu coba. Pertama, mungkin kamu bisa siapkan menu sarapannya kamu sejak malam hari, teman Pradua. Yang simpel-simpel aja, mungkin yang udah di wrap gitu, teman Pradua. Terus kamu simpannya di kulkasnya kamu, jadi paginya tuh bisa diangetin, terus udah deh, kamu langsung sarapan. Kalau mungkin kamu sulit untuk makanan yang repot-repot gitu, yang harus dimasak banget kayak gimana, kamu pilih yang simpel-simpel aja lah, teman Pradua. Karena pagi-pagi tuh biasanya mungkin butuh waktu sarapannya tuh cuma sedikit gitu teman Pradua. Jadi penting untuk kamu konsumsi yang praktis tapi tetap mengandung gizi seimbang. Terus ya ini dia, kamu bisa bangun lebih awal tuh pagi-pagi, biar kalau misal kamu gak sempat siapin sarapan kamu dari semalam, kamu bisa masak sarapannya kamu di pagi hari ini. Biar kamu juga ada waktu untuk makan dengan tenang, ada waktu extra time lah ya, untuk kamu bisa lebih prepare di pagi hari. Dan ya, sarapan tuh sebenarnya gak harus lama sih teman Pradua, beberapa menit aja cukup kok untuk kamu bisa nikmati makanan kamu sebelum kamu mulai aktivitas. Dan itu bisa jadi sumber energinya kamu untuk menjalani hari di mungkin hari yang sibuk ya teman Pradua. Dan kalaupun kamu tim yang langsung beraktivitas, sebaiknya diperhatikan lagi deh teman Pradua, tubuh kamu tuh sebenarnya butuh asupan yang kayak gimana, biar kamu bisa lebih fit juga, lebih produktif juga pastinya.

seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jelang pukul 8 pagi, kita masih bakal bareng-bareng pastinya di Spada. Dan Riani masih bakal temani kamu sampai nanti di jam 10. Biasanya jam-jam segini orang-orang udah mulai beraktivitas ya, teman Pro 2. Apalagi di weekdays ini mungkin banyak deadline yang harus dikejar, teman Pro 2. Dan juga banyak hal yang harus kamu lakukan. Yang pasti semuanya kamu harus beresin satu persatu, gak bisa sekalian, karena ingat kamu juga manusia, teman Pro 2. Tapi untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 Kendari, pastiin untuk kamu stay tune, karena Riani juga nanti pasti bakal update-update informasi terbaru, dan kita masih bakal bahas tentang pagi yang adalah salah satu waktu yang cukup penting untuk seseorang atau untuk kamu juga, teman Pro 2, yang punya banyak kegiatan atau punya banyak kerjaan. So pastikan kamu stay tune di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.